Iya, 90,7 Fortuna FM genjring. Eh, barang saya Teh Ninu pamirsa menemani Anda ya. Sampai tuntas nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Sementara cuacanya memang lagi musim kemarau. Kalau musim kemarau biasanya suka terjadi hal-hal yang memang selalu terjadi, ya mudah-mudahan sih tidak selalu terjadi, tapi ini selalu terjadi juga akhirnya. Saudara Fortuna, ini musim kemarau, kemarau dan penutupan irigasi picu kekeringan 315 kepala keluarga di Cibadak kesulitan air. Kesulitan air bersih ya. Nah, Saudara Fortuna, dari kutipan Sukabumi Update, ember-ember plastik, jerigen hingga bak penampungan berjejer di sudut-sudut pemukiman warga di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi sejak beberapa pekan terakhir, karena pemandangan itu menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Sumur-sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan perlahan mengering, memaksa ratusan keluarga menunggu datangnya mobil tangki air bersih, Saudara Fortuna ya. Yang tentu saja sedikitnya 315 kepala keluarga di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarowangi kini mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi tersebut juga dipicu penghentian sementara aliran irigasi yang tengah menjalani proses perbaikan. Saluran yang selama ini menjadi sumber resapan bagi sumur-sumur warga tak lagi mengalir sehingga cadangan air di bawah tanah ikut menyusut. Oke, untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sukabumi bersama relawan Rumah Zakat kembali menyalurkan bantuan air bersih pada hari Kamis kemarin ya, 2 Juli 2026. Jadi sebanyak 2 mobil tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter didistribusikan ke Kampung Lingkung Sari, Lingkungan Sari RW 21 ya, Kelurahan Cibadak, serta Kampung Cikiwul Tonggoh RT 2 RW 1 Desa Sekarwangi ya. Nah, tentu saja Saudara Fortuna, anggota tim reaksi cepat penanggulangan bencana TRCPB BPBD Kabupaten Sukabumi, Imam Insani Kamal mengatakan pengiriman tersebut merupakan distribusi kedua khusus untuk Desa Sekarwangi, Saudara Fortuna ya. Nah, tentu saja menurut Imam, laporan yang diterima Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD menunjukkan bahwasanya krisis air bersih tidak hanya terjadi di Kecamatan Cibadak. Jadi sejumlah wilayah lain seperti Kecamatan Nagrak, Geger Bitung, Cidahu dan beberapa daerah lainnya juga mengalami kondisi serupa, sering memasuki musim kesiring

Suki musim kemarau ya. Musim kemarau, setitik air sangat berguna, saudara Fortuna ya. Begitulah. Apakah daerah Anda sudah mulai masuk, sudah mulai kekeringan nih airnya? Biasanya sumur-sumur harus sudah dipancing kembali, digali kembali untuk lebih dalam lagi ya, biar ada airnya gitu. Oke. Daerah mana saja yang sekarang mengalami kesulitan air, mangga diupdate saja di WhatsApp-nya Fortuna ya, atau di komentar Facebook-nya Fortuna begitu. Mudah-mudahan sih tidak kesulitan. Jadi kalau misalnya ada air yang memang ya sedikit berhemat lah ya, sedikit berhemat, biasanya air-air yang kita gunakan ya untuk keperluan seperti biasa lah, untuk kehidupan ya saudara Fortuna. Kalau misalnya manusia tidak ada air, sudahlah, tidak ada kehidupan di dunia ini kalau seandainya tidak ada air dan api gitu ya. Bener, air. Air, air, air, saudara Fortuna. Baiklah, selamat pagi Senayana. Sok, daerah mana wae anu kekeringan kah? Mangga diupdate saja nih, daerah-daerah yang lainnya. Sementara sekarang saya masih update kembali tentang musim kering yang terjadi, kekeringan yang terjadi karena mengalami musim kemarau. Hari ini pun saya update untuk Anda bagaimana debit bendungan Sungai Ciletus Sukabumi turun. Warga khawatir ya krisis air saat kemarau. Nah ini dia, begitu ya, kutipan dari Sukabumi update saudara Fortuna. Baiklah, debit air di bendungan Sungai Ciletus yang berada di perbatasan Desa Taman Jaya, Kecamatan Cimas, dengan Desa Caringin Nugal, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, mulai mengalami penurunan seiring berlangsungnya musim kemarau ya. Oke, dan tentu saja bendungan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pasokan air untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan rumah tangga masyarakat di Kecamatan Cimas, Waluran hingga sebagian wilayah Kecamatan Ciracap tersebut kini mulai menunjukkan tanda-tanda penyusutan. Tuh, sudah mulai lagi menyusut airnya, debit airnya ya. Oke, selain debit air berkurang, kondisi air juga terlihat lebih keruh dibandingkan biasanya. Warga Desa Caringin Nunggal, Kecamatan Waluran Agam Nurbuat mengatakan bahwasanya bendungan Ciletus selama ini menjadi tumpuan masyarakat ketika musim kemarau tiba. Namun tahun ini menurutnya penurunan debit air terjadi lebih cepat ya. Jadi belum sampai 3 bulan musim kemarau, debit air bendungan Ciletus sudah turun cukup drastis ya. Jadi airnya juga sekarang terlihat keruh. Padahal bendungan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Itu kata Agam, saudara Fortuna ya. Dan menurut Agam pula, kondisi tersebut diduga tidak hanya dipengaruhi faktor musim kemarau, tetapi juga kerusakan lingkungan di kawasan hulu Sungai Ciletus yang berada di kawasan hutan pasir piring. Nah itu dia. Ia menyebutkan masih adanya aktivitas tambang emas. Nah ya, masih adanya aktivitas tambang emas ilegal serta berkurangnya tutupan vegetasi akibat penebangan pohon yang diduga turut mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas air yang mengalir ke bendungan, saudara Fortuna. Gitu, jadi hulu Sungai Ciletus itu ada di hutan pasir piring gitu kan ya. Kan di sana juga masih ada tambang emas yang ilegal itu menurut mereka ya. Agam juga berharap pemerintah dan instansi terkait segera melakukan langkah-langkah penanganan, baik melalui pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hulu maupun upaya rehabilitasi hutan secara berkelanjutan ya. Dan menurutnya kelestarian kawasan hulu Sungai Ciletus menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan sumber air yang selama ini dimanfaatkan ribuan warga di 3 kecamatan, saudara Fortuna. Oke. Okay.

letuh yang sudah mulai turun. Lalu dikhawatirkan pula krisis air saat kemarau. Sudah terjadi beberapa daerah yang apa namanya yang kesulitan akibat kekeringan, Saudara Fortuna ya, kesulitan air bersih terutama nih di kawasan Cibadak. Daerah Anda gimana? Ekumaha teh gimana? Apakah kesulitan air atau ceuyah, cenah sada ceuyahnya atau subur? Alhamdulillah kalau masih subur ya, Saudara Fortuna, bersyukur untuk Anda yang selalu ada air bersih ya. Di setiap musim, mau musim hujan, mau musim kemarau, ya selalu bersyukur aja. Nah ini kasihan mereka yang kesulitan air bersih di sekitar beberapa daerah yang sudah saya update untuk Anda di Warawiri Fortune FM Genjring.

Selamat pagi semuanya sudah ngagenjreng Fortuna. Terima kasih yang sudah komen di Facebooknya Fortuna. Sekarang saya update ya. Oke, Reva Mutiara kemana hungkul Reva? Aduh, lawasi-lawasi Reva meni somse. Reva, assalamualaikum dari Eva di Sukaraja Warawiri Genjreng. Selamat pagi Teteh Ninu. Apa kabar ya? Mau dong suara hati dari Aiting-ting. Oke, Genjreng. Ini Cici Nurjanah juga udah lama kita ya. Biasa sok komen-komen sekarang muncul kembali alhamdulillah. Assalamualaikum, gimana kabarnya Teteh cantik Warawiri Genjreng? Eh, hatur nuhun Teteh Jakarta hadir. Oh, sekarang Teh Cici lagi di Jakarta ya? Oke lah, lagi di Jakarta. Di Jakarta katanya ya. Oke, Teh Cici. Terus juga Rustam Bustomi hadir. Abah Wasal juga terima kasih. Maman Apero, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM Genjreng. Bagus Cece Ninung Surtin Coy lagi manco di Chicago. Cikara cakat gogo, cecer cakat gogo ya. Di Chicago. Oh, kirim salamnya buat semua. Spesial buat Cece aja. Cece. Hanupis, nuhun. Sami-sami. Lelawati Binanggi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Genjreng. Pagi nyisur, ekon hari di Genjreng. Oke. Mas Irul juga terima kasih. Assalamualaikum. Bangkalan Madura hadir. Kalau via senja, wassalamualaikum warahmatullahi Fortuna FM Genjreng. Pagi Teteh Ninu pamirsa kalau yang beres lagi nggak Genjreng. Oke. Harun Ar-Rasyid juga warawiri Genjreng dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Ninu pamirsa. Harun Ar-Rasyid dari warga Jalan Pancing City Medan. Oke, terima kasih. Laporni cuaca di Medan saat ini menuju cerah. Lalu lintas lancar. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Cameng Mustika Samplangan Gianyar Bali. Josina Kebunat Porte, selamat pagi. Nova di Lampung, Lela juga hadir Genjreng. Mursi Pida Pirdaus dari kawasan Bogor, selamat pagi. Tumiam Virgo, Fitri Haryati Sedunia, Warawiri Genjreng. Selamat pagi Cikaret nih. Salam-salamnya buat semua-semua saja ya. Spesial buat anakku tercinta, paling sayang seperti biasalah. Buat suamiku yang bawel ya. Sepri Loper, terima kasih Warawiri Fortuna FM di Genjreng dong absen hadir kawasan Parung Kuda. Salam Genjreng buat semua pejuang receh, semoga laris manis juga buat kawan kiwin. Ayang kawin Delin. Si kawan si kiwin. Kawan-kawan kiwin, si eta, si itu, si taun. Pokok nama di Genjreng, selamat pagi aktivitas spesial buat Sobat Ambiar. Ucapannya buat Bandino Pamiansa, selamat pagi, selamat siaran Genjreng. Makasih. Renata Sakura, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna FM di Genjreng dong. Pagi Teteh Ninu saya cantik baik hati, semoga saya selalu di tak kurang satu apapun. Renata hadir manco, pokok nama Fortuna Genjreng. Oke, makasih Teteh Renata alias siapa? Teh Aren ya. Bunda Aca apa kabar? Bunda Aca, Teh Mano apa kabar? Selamat pagi. Enggak ada bukan teh ieu teh. Mama Sipa selamat pagi, mudah-mudahan sehat ya Mah ya, dan tak kurang satu apapun juga. Tak lupa juga buat Mama Bungsu, terus juga untuk Poitanya juga ya. Untuk Teh Ani, Bunda Mimi selamat pagi di Genjreng Bunda Mimi ya, kalau memang lagi manco. Hai juga untuk Mama Nurul juga selamat pagi di WhatsApp-nya. Warawiri Genjreng, selamat pagi Barino bersama Mama Nurul sama si A yang ada di Jampang yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Oke, selamat bertugas, semoga saya selalu Genjreng. Makasih. Family Andri Genjreng, assalamualaikum warawiri Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Teteh Ninu, selamat bertugas ya, sampai tetap semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ucap payam hadir Genjreng. Makasih. Marinca juga di Genjreng, salam-salam buat semuanya. Oh, dingin banget, nyeleksek benernya. Wuh, nyelaksak bener, nyelaksak pisan. Ngeteh sama goreng singkong, mantul mah. Ngeteh sambil goreng singkong, mantul. Boleh ya. Rahmat Irawan juga di Genjreng, Warawiri Fortuna, Genjreng lagi dong. Terus juga untuk Teh Lisnanya juga, assalamualaikum. Warawiri Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Teteh Ninu, semoga sehat dan bahagia selalu. Pagi, sangat dingin. Dingin banget, menusuk kena tulang. Aduh. Gede Genjreng aja. Makasih ya Teteh Lisna ya. Oke, Dani Banglen hadir. Makasih. Bang Anjas juga selamat pagi Bang Anjas. Mudah-mudahan lagi manco. Kerariwes ya, katanya mau berangkus. Mau berangkat kerja. Ibu Ipung Sapura selamat pagi. Mudah-mudahan lagi manco juga Mus Mulyadi juga di Genjreng ya. Kalau lagi marah nanti Ujeng Nyoy, kemana Ujeng Nyoy? Lagi sibuk-sibuk sepertinya dong. Baiklah. Mama Nini selamat pagi. Mama Nini Abah Darsa dia tak celetuh ya. Kalau tadi sudah saya update nih bagaimana Ciletuh ayeuna aman-aman saja mah. Siapa? Abah Darsa. Oke, kalau memang demikian ya. Ya sudah, kita Genjrengkan saja saudara Fortuna. Dari siapa ya? Ya sudah deh, ini kayaknya lagunya cukup energik juga kalau saya dengar dari Nasyar dengan gejolak asmaranya gitu kan. Siapa sih yang tidak suka dengan King Nasyar? Gayanya yang sangat luar angkasanya. Gejolak asmara Nasyar Genjreng.

Ya, 90,7 Fortuna FM genjreng euy, Saudara Fortuna, dan sekarang pukul 7 lebih 58 menit ya. Saatnya info lagu untuk Anda. Nuju naon weh kete, nuju ngopi, nuju nyantai, karena memang anak-anak lagi libur sekolah ya, jadi sedikit agak santai sepertinya ibu-ibu nih. Tidak terlalu cakacike ya. Mama Syam, gimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Terus juga untuk yang di kawasan apa pada Benghar Sadayananya, Mama Indah dan kawan-kawan juga selamat pagi. Mudah-mudahan sehat juga, tak kurang satu apapun Saudara Fortuna ya. Baiklah,

Ya, informasi selanjutnya Saudara Fortuna, ini satu kejadian yang sangat tragis sekali. Aduh, bocah 6 tahun di Pelabuhan Ratu Sukabumi tenggelam di kolam renang. Dan polisi mengungkapkan kronologinya seperti apa dan bagaimana Saudara Fortuna ya. Baiklah.

Suasana liburan di kolam renang Tirta, Kampung Citepus Pam, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, berubah duka. Bocah 6 tahun ditemukan meninggal dunia di kolam renang pada Rabu 1 Juli 2026 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Korban adalah Nan, bocah laki-laki berusia 6 tahun, warga Palabuhan Ratu, dan saat kejadian ia datang ke kolam renang bersama dua saudaranya, saudara Fortuna ya. Oke. Okay.

Yang tentu saja polisi melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Kapolsek Pelabuhan Ratu AKP Yasir Arafat menjelaskan sebelum peristiwa terjadi, korban diduga sedang berlomba menyelam bersama kedua keponakannya di dalam kolam. Gitu Saudara Fortuna ya. Dan ini berdasarkan keterangan pengelola kolam, korban kemudian ditemukan sudah mengambang di dalam air dan sempat ditolong oleh seorang pengunjung bernama Rahman. Demikian ungkap Yasir, Saudara Fortuna ya. Saat insiden berlangsung, kata Yasir, bibi korban diketahui sedang menjemput keponakan lainnya sehingga tidak berada di lokasi kolam. Ketika kembali, ia melihat kerumunan pengunjung yang tengah memberikan pertolongan pertama kepada seorang anak, Saudara Fortuna. Oh, Awalnya bibi korban tidak mengetahui siapa korban yang sedang dievakuasi, namun setelah mendekat ia syok karena memang anak yang tergeletak tak bergerak itu adalah keponakannya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selanjutnya Yasir menyampaikan korban langsung dilarikan ke rumah sakit Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Ya Allah ya Rabbi. Nah, tentu saja ini usai dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban dibawa pihak keluarga ke rumah duka untuk dimakamkan ya. Nah, tentu saja belum ada informasi lain selain penyebab korban tenggelam. Dari sejumlah foto yang didapatkan, tim reskrim kepolisian terlihat tengah melakukan olah TKP alias tempat kejadian perkara dalam kolam renang tersebut. Hati-hati ya Saudara Fortuna ya.

Baiklah, kembali informasi masih tentang bocah yang tenggelam di kolam renang Pelabuhan Ratu, Saudara Fortuna, dari detik.com, Detik Jabar nih. Oke, pihak kepolisian bergerak mengusut insiden tewasnya Nan berusia 6 tahun, bocah laki-laki yang tenggelam di kolam renang Tirta Permata, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dan setelah tiba di lokasi bersama dengan petugas identifikasi dari Satreskrim Polres Sukabumi yang hendak menggelar olah TKP alias tempat kejadian perkara. Yang tentu saja pantauan di lokasi kolam renang tersebut berada di kontur tanah yang agak menurun, dan area ini diakses melewati tangga berundak dari arah pintu masuk. Di area depan terdapat bangunan loket bermaterial kayu, Saudara Fortuna, ya, yang tentu saja ini iya, Saudara Fortuna. Dan setibanya di area dalam, petugas kepolisian berpakaian preman maupun berseragam tanpa langsung menyisir tepian kolam renang yang berair biru jernih tersebut, Saudara Fortuna. Nah, tentu saja beberapa petugas terlihat menuju ke arah pinggir kolam dan menuruni tangga untuk mengamati titik-titik krusial di lokasi bocah, tersebut, ya, tenggelam. Usai menyusuri atau menyisir area kolam, petugas kemudian mengumpulkan sejumlah saksi termasuk pengelola dan pekerja kolam di sebuah saung atau gazebo beratap asbes dan berkerangka bambu yang berada di tepat pinggir kolam itu, Saudara Fortuna. Oke, salah satu saksi yang berada di lokasi tim dan diminta keterangan adalah Ucup Supratman yang berusia 51 tahun, pria yang saat itu mengenakan buket hat kusam dan kaos oblong hitam ini duduk memberikan kesaksian dengan didampingi petugas kepolisian berseragam di belakangnya, ya. Intinya adalah untuk para orang tua selalu berhati-hati, ya, Saudara Fortuna, ya, karena bagaimanapun juga ini anak yang usianya ya masih kecil, 6 tahun. Kalau kita misalnya, ya intinya gini aja lah, kalau seandainya memang harus menjemput lagi keponakan yang lain, bisa titip dulu ke siapalah, ya. Atau mungkin bisa, ya minimal barengan lah, ya. Kalau seandainya satu-satu ditinggal seperti itu, kan kita gak tahu, ya, kita gak tahu bocah tersebut seperti apa dan bagaimana. Apalagi usianya baru 6 tahun terus ditinggal untuk menjemput keponakan yang lain. Nah, itulah jadi pembelajaran bagi kita semuanya. Kalau bisa mah, ya, kalau bisa sih diabringkeun heula, dikumpulkeun heula sadayana nya kita baru berangkat gitu. Kalau ditinggal satu persatu begitu kan akhirnya ya yang satu ditinggal terus kita menjemput lagi yang lainnya, kan seperti apa dan bagaimana. Intinya ya bolehlah kita untuk nitip, ya, kepada yang ada di sekitarnya, misalnya ada yang bisa dipercaya lah, atau misalnya minimal 2 orang yang menunggu anak tersebut, jangan sampai 1 orang, ya. Jadi ada 1 orang yang menunggu lalu kita menjemput yang lainnya, begitu, ya. Kalau memang harus ada jemputan yang lainnya, Saudara Fortuna, begitulah, ya. Jadi kalau seandainya memang banyak atau keponakannya juga yang lainnya pada ngikut, beberapa orang, ya, jadi ya minimal ada 2 orang yang menunggu, 1 orang yang menjemput, 1 orang lagi yang menunggu di kolam renang, seperti itu. Jangan sampai ditinggal, ya, kalau seandainya memang keponakannya banyak yang ikut untuk berenang di kolam renang tersebut, ya, Saudara Fortuna. Satu pembelajaran bagi kita semuanya, ya, jangan sampai ditinggal gitu aja. Oke, mudah-mudahan juga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, tawakal, ya. Dan bocah tenggelam di kolam renang Pelabuhan Ratu, semoga jadi tempatkan yang terbaik, ya. Anak masih kecil, 6 tahun, ya Allah ya Rabbi. Jangan sampai terulang lagi, ya, untuk para orang tua, karena sekarang lagi liburan, libur sekolah, jadi otomatis lah banyak lagi liburan di kolam renang, biasanya basah-basahan, ya. Hati-hati, terus awasi anak-anak kita, awasi, pantau terus, jangan sampai ditinggal, kedati pun cuma sebentar, karena ya itulah, ada hal-hal yang memang tidak diduga, kejadian yang kita tidak diinginkan akhirnya terjadi seperti itu, ya. Jadi pengawasannya harus ekstra. Kalau seandainya memang tidak tercover oleh 1 orang, bolehlah misalnya 2 orang, ya, satu nunggu, yang satu menjemput gitu kan, ya, Saudara Fortuna. Jangan sampai ditinggal, atau percayakan pada orang yang sekitarnya, nitiplah, ini tip untung ieu urang kali abdi bade ngajemput heula keponakan yang lain misalnya. Jadi kita bisa titipin sama orang lain, ya, untuk lebih yang bisa dipercaya, intinya lah. Ya gitulah, minimal 2 orang, ya, kalau kita tugasnya banyak gitu kan. Oke, selamat pagi semuanya, terus melanjut terus di 90,7 bersama saya Nino Pamirsa di acara Warawiri Berseri Pagi Hari. Selamat pagi Genjering, eh, Teteh Lisna, terima kasih Teteh Lisna di Genjering terus, ya. Pokoknya untuk Anda yang selalu mantau Fortuna. Ujang Jay lagi ngabubur katanya nih, Mbak Nino Genjering. Lagi sarapan, mantul bubur nanya. Kak Ujang.
liburan anak-anak sekolah tuh lagi pada santai-santai dong ya. Wajang kisai, Kang Endang, Olip, Teh Olip yang sudah miskol-miskol. Manini, Mama Indah, Kang Amar, servis ayam baru juga selamat pagi ya. Selalu manco. Mais, apa kabar, Ma? Sehat-sehat ya sama Abah ya. Teh Iwinnya juga tak ketinggalan, Teh Iwin. Teh Mimenya juga selamat pagi, mudah-mudahan gak gentring terus ya. Oke, baiklah gentringkan terus untuk Anda saudara fortune informasi selanjutnya. Ada apa lagi nih? Ya di masa liburan sekolah ini mah dah mohon resep mati liburan bersama anak yang tercinta dan tersayangnya. Ini mohon pasti nah ya. Lagi pada liburan bersama anak-anak kayaknya sesuatu yang sangat berharga ya. Quality time lah inti nama merenya gitu. Bener ke? Bener lah pastinya saudara Fortuna ya. Kapan lagi gitu? Kapan lagi? Kapan lagi ini mumpung masih

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
0: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ariel.
6: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes! Si seruput ga putus!
1: Hakata Chicken Ramen!
0: Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya.
2: Oh. Bisa bikin apa aja.
3: Mau nggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delicious.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: Hi Glitz, we are Glitter.
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
9: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Everybody in the house, clap your hands up. 97.4

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Bimbang mengganggu? Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjreng. Sesi ketiga sekarang. Oh, pukul 8 lebih 36 menit ya. Masih bareng saya Nino Pamiharsa hadir untuk Anda sampai tuntas nanti pukul 9. Ada waktu kurang lebih beberapa menit lagi sebelum kita akhir acara ini. Satu informasi lagi untuk Anda semuanya, sekarang sudah memasuki musim kemarau nih, Godzilla El Nino mengintai ya. Selamat minta APBN 2027 prioritaskan optimalisasi lahan ya. Kutipan dari Sukabumi Update sebagai informasi nasional untuk Anda Saudara Fortuna ya. Ancaman Godzilla El Nino pada tahun 2026 berpotensi memicu kekeringan yang menurunkan luas tanam dan produksi pangan. Karena itu anggaran anggota Komisi 4 DPR RI DRH Slamet meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program yang paling efektif dan efisien ya. Berdasarkan alokasi anggaran tahun 2026, program cetak sawah memperoleh 8,75 triliun rupiah untuk target 250 ribu hektar atau sekitar 35 juta rupiah per hektar ya. Sementara untuk optimalisasi lahan OPLA dialokasikan sebesar 1,65 triliun rupiah untuk 300 ribu hektar atau hanya 5,5 juta rupiah per hektar. Dengan demikian biaya cetak sawah ini sekitar 6,4 kali lebih besar dibandingkan oplah ya. Nah, di sini Saudara Fortuna, di tengah ancaman El Nino, setiap rupiah anggaran harus menghasilkan tambahan produksi pangan yang maksimal dan optimalisasi lahan jauh lebih efisien karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah ada gitu. Demikian ujar Slamet Saudara Fortuna ya. Dan tentu saja untuk tahun 2027 pemerintah menargetkan oplah 200 ribu hektar dan cetak sawah 100 ribu hektar dengan kebutuhan anggaran sekitar 4,6 triliun ya, dan terdiri atas 1,1 triliun rupiah untuk oplah dan 3,5 triliun rupiah untuk cetak sawah. Menurut Slamet, biasanya besarnya anggaran cetak sawah perlu dievaluasi dengan dana 3,5 triliun rupiah. Pemerintah berpotensi mengoptimalkan sekitar 636 ribu hektar lahan apabila dialihkan ke program oplah Saudara Fortuna gitu.

Ya, 90,7 Fortuna FM, satu lagi informasi untuk Anda Saudara Fortuna tentang bagaimana ini satu keluhan yang dikeluhkan oleh siapa gerangan dari mahasiswa UMI Somasi Ponpes di Cianjur, dugaan pencatutan nama penerima manfaat di proposal SPPG Saudara Fortuna ya. Baiklah, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi UMI sekaligus Sekretaris Jenderal Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Sukabumi Raya Farik Wasu Nuzul Qurani melayangkan surat somasi atas dugaan pencatutan dan atau didaftarkan namanya secara sepihak sebagai penerima manfaat makan bergizi gratis MBG. Teguran hukum tersebut dilayangkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Madian El Qurani Kabupaten Cianjur KH Udep Ashibroni LC Saudara Fortuna ya. Muhammad Zibril Abdullah serta pihak-pihak lain yang dianggap bertanggung jawab atas penyusunan proposal pembangunan dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG khusus Yayasan Dapur Santri Nusantara SPPG Pondok Pesantren Madian Al-Qurani Kabupaten Cianjur Jawa Barat Saudara Fortuna ya. Surat somasi tertanggal 2 Juli 2026 itu dilayangkan karena Taurik Farik mengaku keberatan atas dugaan pencantuman nama dan identitas dirinya peserta rekan-rekannya angkatan 2022 sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah dalam proposal tersebut tanpa persetujuannya Saudara Fortuna ya. Dalam surat itu Farik menyebutkan dirinya bertindak atas nama pribadi sebagai pihak yang identitasnya tercantum dalam dokumen proposal yang menjadi pokok permasalahan, dan proposal tersebut diketahui mencantumkan nama Muhammad Zibril Abdullah sebagai pengusul atau penyusun usulan SPPG serta KH Udep Asibroni sebagai ketua pengasuh pondok pesantren sekaligus ketua pengurus yayasan. Nah, Farik juga menyatakan dirinya bersama rekan-rekan mahasiswa UMI angkatan 2022 didaftarkan secara sepihak sebagai penerima manfaat dalam proposal tersebut begitu. Jadi namanya tercantum dan tercatut Saudara Fortuna ya. Dan tentu saja dalam proposal tersebut nama Farik Wastu Nuzlul Qurani berada dalam urutan daftar ke-416 sebagai penerima manfaat ya. Dan menurutnya pencantuman nama dan identitas para mahasiswa dalam dokumen resmi yang ditujukan kepada Badan Gizi Nasional BGN dan Yayasan Dapur Santri Nusantara merupakan bentuk penyalahgunaan data pribadi. Oke, dalam surat tersebut Farik mengutip ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, khususnya Pasal 65 Ayat 1 dan 3 yang melarang setiap orang memperoleh data atau menggunakan data milik orang lain secara melawan hukum. Oke, ia juga menilai tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata karena dinilai telah menimbulkan kerugian gitu. Nah, selain dugaan pelanggaran hukum, Farik juga mengaku mengalami kerugian imaterial berupa keresahan, ketidaknyamanan serta potensi resiko hukum akibat identitasnya digunakan dalam dokumen yang bersifat formal dan memiliki implikasi hukum Saudara Fortuna ya. Oke, itulah ya, segala sesuatu harus minta izin dulu ya. Jangan sampai main catut aja. Karena tanpa izin yang namanya illegal access juga dong kalau seperti itu ya Saudara Fortuna. Baiklah, selamat pagi, gijarkan terus 90,7 di acara Wadawiri hari ini bersama saya Nino Pamiarsa dan juga sendirian Wai. Ya kan gitu, cepat sembuh aja dari sakit yang pada berarti sakitnya. Baiklah, dan terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah komen di Facebooknya. Terima kasih untuk WhatsAppnya juga. Terima kasih Nuhun sedayananya yang telah bergabung, terus juga yang sudah like-like-nya juga hatur nuhun. Mama Larahati, terima kasih Mama Larahati, Mama Larahati yang sudah miskol-miskol juga ya. Temel juga terima kasih yang sudah komen juga, terima kasih hatur nuhun. Warawiri Fortuna FM Gejrek. Assalamualaikum. Selamat pagi Teteh Ninus, selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga saya selalu rezekinya lancar, sukses, bahagia juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Hatur, thank you ya. Terus juga nih untuk Tumiyam Virgo, Ipung Bu Ipung Sapuruh juga terima kasih. Assalamualaikum Warawiri Fortuna FM di Gejrek dong. Atur nuhun ya buat Ibu Ipung, terus juga Ujeng Jay juga terima kasih Ujeng Jay. Semangat pagi Genjreng, semangat juga ya. Baiklah, untuk Panggo Opapan Nando terima kasih, Lian Diani makasih, Sufri Lovernya juga terima kasih, Abah Washelnya juga, Reva Mutiara Masirul, Harun Arasi, Josinaga Nova, Lela Lela Sadena Wilahnya karena tadi sudah saya update ya. Yang sudah miswal-miswal juga terima kasih nih. Mama Larahati, Kang Dang, makasih Kang Dang, Wajangkis, Tolip, Mama Nini, Mama Indah, Kang Ahmad, Aim Barusnya juga selamat pagi semuanya tanpa terkecuali. Yang sudah wasannya juga terima kasih, Mama Nurul, terus juga Temel, Mama Bungsunya juga. Oh iya, Poita, selamat ya Poita ya. Temarin Telisna Ujengje Bang Len ya. Selamat Irawannya juga. Tani Cijangkar ya. Oke deh semuanya, Bunda Mimi juga selamat pagi yang sudah ada di sana ya. Oke, hatur nuhun semuanya. Mudah-mudahan barokah di Jumat penuh berkah ini Saudara Fortuna ya.
apa yang kita cita-citakan semuanya terkabul.

pamit ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Nanti di jam 9 ada Teh Sulis juga, Teh Dian di acara Teh juga ya. Emano apa kabar? Selamat pagi Bunda Aca, Teh Sifanya juga, Mama Sifa, terus juga untuk Bu Ita. Tok sok lah ya. Semoga selamat di perjalanan sampai tujuan dan kembali lagi ke Indonesia dengan selamat pula ya, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya Pok ya. Didoakan pusat dayana gitu. Mama bungsu juga ya. Sok sadayana we lah, selamat menikmati hari ini, hari Jumat. Dan yang lain-lainnya ya. Oke, nanti ketemu lagi dengan Suara Sandi di jam 1 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamera.
1: Mana?
0: Pasti kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep kemana?
0: Harus sini aja.
1: Oh, jangan.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manggis 1 nomor 20,
1: Kota Tita Tercinta Sukabumi ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini terbisiar cukup bagus ya. Di tanggal 3 Juli 2026 dan cuaca sangat panas sekali.
1: Betul.
0: Terima kasih untuk Anda yang setia ya, di acara Femina Keluarga ditunggu.

0: bersama keluarga.
1: Iya.
0: Lalu juga Olivia Senja bersama keluarga juga. Selamat pagi Teh Lilisnya juga ya.
1: Betul.
0: Untuk Ibu Atika dan Neng Heran juga selamat pagi Ibu dan Bapak Marwan.
1: Iya.
0: Selamat pagi semuanya. Genjering.
1: Genjering.
0: Kita akan buka sebuah tembang untuk Anda dari Leondra. Sampai ke rinduku.
1: Genjering.

0: Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk Baleba, semua ajalah pokoknya yang lagi nguping hari ini. Betul. Yang mendengarkan kita. Untuk yang tidak tersebut juga namanya, insya Allah kalau komen pasti kita akan sebut juga namanya ya. Baiklah, kita akan mulai tips. Betul. Berbagi rezeki dengan bijak agar lebih tepat sasaran. Intinya kalau Anda misalkan punya rezeki, niatkan dalam hati kita. Betul. Agar kita mau berbagi dengan siapapun. Jangan kita hanya minta-minta-minta kepada orang, tetapi niatkan diri kita untuk bisa berbagi walaupun sedikit dengan orang lain.
1: Betul.
0: Entah bentuk makanan, bentuk uang, bentuk tenaga, dan bentuk senyuman ya. Dalam ajaran Islam, berbagi rezeki bukan hanya sekadar amalan sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mendatangkan keberkahan. Banyak umat muslim yang ingin membantu sesamanya, namun terkadang belum memahami bagaimana cara menyalurkan bantuan. Betul. Dengan tepat. Oleh karena itu, memahami tips berbagi rezeki dengan bijak, kalau banyak mungkin porsinya ya. Memahami tips berbagi rezeki dengan bijak menjadi hal yang penting agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat. Tapi kalau memang ingin kita langsung, mending langsung ke orangnya.
1: Betul.
0: Ke anak-anak yatim, kita kunjungi panti asuhan dan lain sebagainya, panti jompo dan lain sebagainya. Karena Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam kebaikan dan memperhatikan kondisi orang-orang yang membutuhkan.
1: Betul.
0: Berbagi rezeki juga menjadi salah satu cara membersihkan harta serta mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menerapkan tips berbagi rezeki dengan bijak. Seorang muslim dapat menghindari sikap berlebihan, riya maupun pemberian yang tidak memberikan dampaknya jangka panjang.
1: Betul.
0: Selain mendatangkan pahala, berbagi rezeki yang dilakukan dengan benar juga mampu mempererat ukhuwah Islamiyah. Tidak sedikit orang yang terbantu kehidupannya karena adanya kepedulian dari sesama muslim. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana menjalankan tips berbagi rezeki yang dengan bijak sesuai tuntunan syariat Islam dan kebutuhan masyarakat. Bisa langsung, bisa kita ke masjid dan lain sebagainya, agar kita tahu bahwa itu uang dari kita bisa tersalurkan dengan benar dan baik ya.
1: Nah, seperti itu ya. Dan juga nih, niatkan untuk berbagi setiap hari, karena kebaikan bukan tentang jumlah materi melainkan keikhlasan ya. Walaupun kita ngasih misalkan berjuta-juta ya, tapi kalau hati kita gak ikhlas ya percuma gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Betul. Sekecil apapun, baik berupa tenaga maupun harta, akan sangat bermanfaat bagi sesama. Selalu sertakan bacaan niat sedekah agar perbuatan bernilai ibadah dan mendatangkan keberkahan. Ya, betul sekali ya. Kita kan kalau iya, dan juga nih, memupuk niat berbagi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti sedekah subuh, memanfaatkan waktu terbaik untuk berbagi yang diiringi doa malaikat untuk kelancaran rezeki, seperti sedekah subuh ya, sedekah hari Jumat juga.
0: Jadi
1: ya,
0: diaminkan malaikat.
1: Betul.
0: Insya Allah akan nyampe ya.
1: Ya, mau materi ya maupun uang ya, atau baju juga nih yang udah gak kepake ya.
0: Makanan di sini gini, suka ada yang berbagi lewat box itu ya. Makanan itu berbagi di hari Jumat, mungkin dia tahu bahwa pahalanya itu beribu-ribu kali ya.
1: Betul.
0: Sudah?
1: Sudah.
0: Baik, kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda semuanya ya. Mana ini lagunya, tadi sudah ada. Buat Emera suka lagu ini kan, bukan?
1: Nih. Itu udah senyum ya dia tuh.

0: Baik, kita lanjutkan kembali ya.
1: Iya.
0: Rada ngeprek seetik
1: dari kabel itu ya, seperti itu lagi kan.
0: Baiklah, kita masih akan melanjutkannya, tema kita berbagi apapun itu di hari Jumat ya.
1: Betul.
0: Karena memang sangat membuat kita menjadi tenang, damai dan bahagia ya.
1: Iya.
0: Baik, ibu rumah tangga berbagi ingin memahami makna berbagi rezeki dalam Islam ya.
1: Iya.
0: Berbagi rezeki dalam Islam bukan hanya tentang memberikan uang ataupun makanan kepada orang lain seperti tadi Sulis katakan.
1: Mm-mm.
0: Lebih dari itu, berbagi rezeki mencakup segala bentuk bantuan yang dapat meringankan kesulitan sesama manusia. Dengan memahami tips berbagi rezeki dengan bijak, seorang muslim akan menyadari bahwa rezeki bukan hanya milik pribadi, tetapi ada hak orang lain.
1: Betul.
0: Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa sebagian harta yang dimiliki seseorang merupakan ada hak-hak orang fakir miskin dan orang yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, menerapkan tips berbagi yang banyak rezeki dengan bijak berarti menjalankan amanah yang telah Allah titipkan kepada umat manusia. Harta dan yang dibagikan di jalan Allah tidak akan berkurang, justru akan bertambah keberkahannya.
1: Iya, dan juga nih, ingat ya nih, dalam Islam sedekah tidak akan diterima oleh Allah jika tidak memenuhi syaratnya seperti berikut, yaitu seperti sedekah dari harta yang haram ya.
0: Mm-mm.
1: Sedekah yang bersumber dari uang
0: itu.
1: Betul ya. Sedekah yang bersumber dari uang atau barang haram seperti hasil korupsi, mencuri atau riba tidak akan diterima oleh Allah. Islam menegaskan bahwa Allah itu thayyib, baik atau suci, dan hanya menerima yang suci aja.
0: Iya, benar.
1: Betul. Kita misalkan ada nih kasus yang di luar negeri itu yang bandar
0: narkoba.
1: Mm-mm. Dia niat berjualan itu, tapi hasil uangnya tuh dikasihin ke orang-orang yatim piatu, fakir miskin.
0: Jadi memang
1: seperti itu.
0: Ya, dia mungkin dia mengikuti ajarannya begini.
1: Mm-mm.
0: Ketika kita berbuat maksiat, berbuat kejahatan, entah narkoba entah lain sebagainya.
1: Mm-mm.
0: Jadi mungkin dia kasihkan ke orang-orang yang seperti fakir miskin, anak yatim, agar dia tidak kena misalkan menurut pandangan dia tidak diajab Allah karena dia sudah berbagi, tapi tetap Allah itu ma'atoyib ya.
1: Iya,
0: ternyata
1: suci,
0: kan dia
1: ya
0: dapat buktinya.
1: Betul.
0: Sama sekarang
1: walaupun niatnya baik ya,
0: niatnya
1: tapi kalau dari uang haram ya tidak sah, seperti itu
0: karena memang yang seperti pokoknya itu sampai tonan ya. Kalau dilihat mana itu narkoba dan lain sebagainya.
1: Aduh,
0: jadi
1: kacau,
0: itu semakin kacau. Untung dapat sekarang tuh di masa pemerintahan sekarang, kita bukan membanggakan karena langsung dapat ya.
1: Betul.
0: Salim Kak Ibu Jejen.
1: Pada banyak yang pakai kemeja kotak-kotak ya hari ini.
0: Aduh, terima kasih, kita langsung aja ya
1: ke Facebook.
0: Mm-mm.
1: Oke, mungkin Emerald ini sudah komen ya, sudah menunggu.
0: Sok Emerald dulu aja cari lagunya ibu, mungkinkah nanti kita cari yang ada covernya, mungkinkah untuk Bu Ipung ya.
1: Iya, dari Reni Rantina dulu nih. Assalamualaikum Mbak Dian, sama Sulis hadir Medannya Ganjereng. Eh, menyimak aja Mbak di hari Jumat. Oke, Abah Sosemelangan juga Ganjer Bali hadir, Rasa Feminin dan Keluarga. Assalamualaikum, selamat pagi Tadian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Oke, dari Teh Melian juga ya. Assalamualaikum Feminin Keluarga Full FM Ganjereng. Eh, selamat pagi Mbak Jadian, cantik baik juga Neng Sulis Tiannya, selamat bertugas sampai tuntas. Semangat, semoga saya selalu rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya dan juga selalu dalam lindungan Allah. Puncak Payam hadir, kalau mau berbagi itu harus niat dari dalam hati dan harus ikhlas. Tujuannya bukan juga untuk ria, request dong lagunya Empat Mata dari Baginda. Salam-salamnya buat Mami Minok, Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Mai Is, Marin, Taolif, Talilis, Kang Ujeng Jai, Bang Lens, Kang Ajas, Manini, Mami Papi, Kang Santana, ADG, Teh semuanya. Buat penggemar setia Radio Fortuna dimanapun berada, genjreng oi. Dari Bobo juga hadir, Kota Medan Sumut. Dari Dani Akbar juga, assalamualaikum, selamat pagi Badian Samanta Sulis, Feminine Keluarga Fun FM Genjreng. Eh, lagunya dong Azizah Momere, Aku Tak Berarti Bagimu. Fitri Fitri juga, Feminine Keluarga Fun FM Genjreng. Eh, request dong lagunya Nikita Willy, Ku Tetap Menanti. Sayang spesialnya
0: sebelum Nikita Willy apa tadi?
1: Azizah Momere, Aku Tak Berarti Bagimu. Oke. Dari Kasoja juga, Banjarnegara Jawa Tengah hadir di HSF Feminin dan Keluarga Neng Sulistia dan Teh Dian Egawati. Ipung Sarupuro
0: apa
1: juga,
0: kalau Nikita Willy judulnya?
1: Aku Tetap Menanti. Assalamualaikum, ya Femina Keluarga Fatma FM Genjreng. Oh, selamat pagi Neng Haji, sama Neng Sulis. Selamat bertugas, ya. Semoga sehat selalu, amin. Kirim salamnya buat Teh Melian, Riba Lebat, Pumarwan, Mami Mino, Kang Surya, Deden Bantas, Bang Lens, Manini, Mama Nura, Mai Ispa, Ben Ujeng Jai, Korban Pinadas, Aren, Marin, Olivia Senja, Maman Avero, Ateng Ateng, Anjas, Lili, semoga semuanya sehat selalu. Emeraldi juga nih, ya, Assalamualaikum Femina Keluarga Fatma FM Genjreng. Oi, pagi Badian sama Teh Sulis, request dong lagunya Kenangan Manis dari Seleng. Aduh, Kenangan Manis ya, baru kemarin jadi ya, sekarang udah jadi kenangan ya. Ujang dia juga Femina Keluarga Fatma FM Genjreng. Oi, Assalamualaikum Teh Sulis sama Teh Dian, apa kabarnya? Berbagi di saat kita sehat, karena berbagi gak harus dengan uang, bisa dengan pemikiran, gagasan, ilmu, ide kreatif yang
0: bermanfaat. Ada Kenangan Manis dari Seleng mah.
1: Iya, nanti kita download dulu ya. Dan juga nih, sesungguhnya keikhlasan, ketulusan hati akan memetik hasil buahnya nanti di akhirat. Berbuat baiklah tanpa harus merasa sudah baik. Lagunya Hijau Daun, cobalah. Salamnya buat Teh Mel, Bu Ipung, Teh Baleba, Teh Marin, Teh Olip, Bang Lens, Mama Rita. Makasih buat Mbak Dian sama Teh Sulis, Genjreng Ei. Ngaji diri juga Femina Keluarga Fun FM, Genjreng Ei.
0: Apa kau ujang lagunya?
1: Hijau Daun, cobalah. Laila Laila juga, Assalamualaikum Femina Keluarga Fun FM Genjreng. Laila Laila hadir di pagi jelang siang yang sangat cerah, buricak burinol. Temanya sangat bagus sekali, mau lagunya dong, Wasiat Cintaku dari Triswaka. Oke, Alam Sibli juga, halo Pak Ben ya. Assalamualaikum Femina Keluarga Fun FM Genjreng. Selamat pagi Badian, yang sulis yang cantik, salam kenal dari Pak Ben ya. Kum aja buat semuanya, untuk yang lagi Genjreng sampai bertugas, buat yang lagi tugas, Badian sama yang sulis.
0: Wasiat apa itu?
1: Genjreng. Wasiat Cintaku dari Triswaka. Oke, kita download dulu dari Slengnya ya.
0: Wasiat gak ada. Baiklah, kita akan bacakan juga nih dari Bang Len dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina Keluarga Genjreng. Selamat pagi Badian dan Ning Sulis. Semangat, semangat ya, bahagia selalu, sehat selalu, selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Umur berkah, rezeki, amin. Umur dan rezeki yang berkah. Tembangnya Senja Sudut Kota, Samuel. Selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Ibu Ipung Sapuro, Balebat, Ibu Liliana, Melani, Lisna, Repa Mutiara, Marin, Teh Olip, Teh Aren, Ujing Jay, Mami Minok, Maman Apero, Manini. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Genjreng, terima kasih ya. Kemudian kita lihat takutnya dari Ibu Ipung, lagunya ini Ibu Ipung Stinky, coba ada gak yang covernya? Stinky. Yang itu soalnya kurang bagus ya. Ini Baleba sudah komen belum-belum ya. Informasi ini, kalau di radio biasa kadang gelombang Fortuna kegeser sama yang lain, tapi kalau di HP bagus. Ini kata siapa ini, gak ada namanya. Oh, Kang Ujeng J, ganti nomor Kang Ujeng J itu. Sampai gak ada yang gak di-save ya, Kang Ujeng J. Coba ya, kita akan berikan dulu sebuah tembang untuk Anda semuanya. Muhasabah cinta dulu kita ya, untuk terlalu manis. Ayo, eta mintana bukan itu, dak.
2: Kenangan manis kan enggak ada, kayaknya salah itu.
0: Oh, salah. Emera kayaknya bukan terlalu manis ya. Bukan
2: kenangan manis.
0: Kenangan manis tapi terlalu manis. Ini bukan Emera, coba.

0: Rin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Anget delisia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
12: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
12: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
11: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
12: Laksanya senagi itu woy.
11: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
13: Power Gang Push!
14: Ya dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
13: Padahal dikit lagi winner!
15: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk! Hah?
13: Baru? Wih, keren pack barunya!
15: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja, mau gak?
13: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
15: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
13: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
15: Amazing!
13: Masa nggak mabar lagi?
15: Iya lagi, iya lagi.
16: Sip the mood, feels good.
13: Choco Drink,
16: my mood booster.
13: Menyala moodku.
15: Dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini Mie Sukses isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan Mie Sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain Mie Sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: 90,7 Fortune FFM.
9: Meliandri si cantik dari Puncak Peuyeum.

Tang Ujeng Je yang mulai layu.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Bukan mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada top

0: Yes, soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
1: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara.
8: Pedesnya juga bisa milih loh.
2: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
2: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa.
8: Laksanya senagih itu, woy.
2: Dari Wings Food.
9: Power, geng, push.
8: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
9: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru, yuk.
9: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
9: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
9: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
8: Amazing!
9: Masa nggak mau bayar lagi?
8: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood feels good.
9: Choco drink,
3: my mood booster,
9: menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
13: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
8: Hai,
13: eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
12: Gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
13: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
11: Ariel.
12: Hai semua.
8: Hai,
13: eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
12: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
12: Mie-nya kenyal.
13: Wah, enak tuh.
12: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
12: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
12: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
12: gimana?
13: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
12: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
13: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
12: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyalwinya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi 2.
16: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
15: Dari Wings Food. Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Okay.

0: Baik, terima kasih Solis, kita akan lanjutkan ya. Untuk anda semuanya yang sudah komen, yang kita yang belum dibacakan akan kita bacakan hari ini ya. Terima kasih Marin, Laila Binangkit yang akan menuju ke Cipanas ya, menunggu jemputan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan nanti jemputnya 10 lebih. Jam 11 lebih, jadi bisa nyanyi dulu ya. Baik Solis, kita lanjutkan.
1: Iya, dari Ami Ani nih ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Haja dan ya, sebarang Neng Solisnya. Mau minta lagunya dong, Kemesraan. Oke. Lenata Sakura juga, assalamualaikum family keluarga Fortuna FM Genjreng.
0: Terima kasih buat Teh Aren.
1: Iya. Salamnya nih buat Gula Aren alias Lenata Sakura, selalu manco di Chicago. Selalu manco meskipun kurang enak body. Lagunya Bila Nanti dari Nabila Maharani. Boleh. Salam hangatnya buat Sada Fortuna Genjreng Oi. Nong Aul Cherry Bell, family keluarga Fortuna FM Genjreng Oi. Assalamualaikum Mbak Dia sama Kak Sulis, ikut menyimak nih dengerin Femina sambil kerja duduk tentang berbagi suka ada trauma. Ketika aku berbagi suka ada ucapan yang menyakitkan, sampai sekarang masih ingat kata-katanya. Padahal itu dari orang terdekat, apakah salah gak pernah berbagi kepada orang itu lagi. Mau request dong lagunya Jengah dari Jamrud. Oke.
0: Siapa ini minta Jengah?
1: Dari Nong Aul Cherry Bell. Rustom Bustomi hadir ya.
0: Yang mintanya siapa?
1: Nong Aul Cherry Bell.
0: Oh, itu namanya?
1: Iya.
0: Cherry Bell.
1: Iya, betul.
0: Jengah.
1: Reva Mutiara, assalamualaikum dari Eva di Sukaraja, family keluarga Fortuna FM Genjreng. Kalau seandainya kita mau bersedekah sama anak yatim atau sama orang fakir miskin, dan niat kita harus tulus dan ikhlas. Dan kalau kita sedekah, gak usah ngomong lagi sama orang lain. Betul ya. Minta mau dong Bu Hajah diputerin lagunya, judulnya Jangan Pernah Kau Selingkuh. Salamnya buat Bunda Aca ya, buat Teh Aren, buat Teh Tanti, buat Papap, buat Teh Imas, buat Abah Oce, spesialnya buat Bu Hajah sama Kak Sulis aja ya.
0: Lagunya apa dia?
1: Lagunya Jangan Pernah Kau Selingkuh. Lela Wati Pinangkit juga, assalamualaikum family keluarga Fortuna FM Genjreng. Senang pagi baju baku Jumat penuh berkah, moga kita selalu diberi kesehatan. Reva Mutiara juga dari Angkasa, judulnya Jangan Pernah Kau Selingkuh. Oke. Santuk Ketut Genjer Bali hadir, terima kasih ya buat yang udah miss call juga Kang AM sama Joko Wew ya. Halo, selamat pagi. Terima kasih banyak yang udah like nih buat Dada Sunaida, Lela Laila, Salamuk Min, Abah Semblangan, Reva Mutiara, Ami Ani, Hadi Suhadi, Dumox Zedbor, Nongs Aul Charibel, Ulfia Senja, Reni Rentina, Yadi Mulyadi, Abdul Aziz Abdul, Brahma Kumbara, Alam Sibli, Cepi Irawan, Pegi Kusmawati, Santu Ketut. Dan juga terima kasih banyak yang udah teplop ya buat Ujang Jai, Dani Akbar, Meliandi, Nata Sakura, Lewati Binangkit, Bobo, Ipung Sapuloh, Ma'ar, Fitri Fitri, dan juga Socha.
0: Oke. Selanjang teplopnya
1: sudah
0: semua disebut satu-satu. Oke.
1: Sedikit begitu, terus ya sekarang 28 terus.
0: Iya, terus ini kita jadi nanti enggak usah komen karena enggak usah bikin status kayaknya ya. Mending kita TikTok aja nanti mah. Baiklah, kita akan berikan kemesraan dan yang lainnya nanti ya.

0: Terima kasih juga buat Bang Len ya, Ibu dan Bapak Marwan, Bu Liliana ya. Semoga semuanya sehat selalu dan kita nanti akan hadir jam 11 ya.
1: Betul, di acara Indomisol ya, Fortuna satu menit lagi.
0: Satu menit lagi. Betul. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Saya Dian Gawati.
1: Saya Sustia.
0: Maturkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencereng Pamiminok juga. Bukan karena aku lelah.

0: Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api memakan kayu bakar.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat siang, saudara Fortuna ya. Semuanya ya. Kita hadir lagi di domisol hari ini ya, Sulis.
1: Sampai pukul 1 ya.
0: Terbisiar di 3 Juli 2026.
1: Betul. Dian Negawati. Pertengahan akhir tahun ya.
0: Iya. Pertengahan akhir itu sebentar lagi. Kita lebaran lagi nanti. Terima kasih ya, kita berdua akan menemani. Dan kebetulan sudah ada tamu. Assalamualaikum ma.
1: Iya.
2: Wabarakatuh.
0: Sehat nyawanya?
2: Alhamdulillah, Mbak Hajar.
0: Iya, baiklah. Sehat. Mama menyanyi lagu apa?
2: Kita menunggu aja.
0: Menunggu,
2: ya?
0: Karena Mama menunggu yang mau ngantar.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, menunggu iya. A.A. Perry ya. Tapi yang... alhamdulillah masih keburu gitu ya.
0: Oh iya, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan aja dia.
0: Lalu bisa.

0: pokoknya buat semua ya, tanpa terkecuali A sampai Z.
1: Nah, genjreng.
0: Genjreng semua ya.
1: Semuanya ya. Mami Rebek dan Mami Kadinya.
0: Oh, buat Bu Marwan.
1: Iya, Ibu Marwan.
0: Ibu. Selamat siang, Ibu.

0: Waalaikumsalam. Halo, nomor bahaja. Halo, nomor bahaja. Coba Kak Mel, ke nomor bahaja aja coba.
1: Baik.
0: Ya. Ini kita ganti ke nomor bahaja Meli.
2: Sinyal kali.
0: Sinyal
2: ya?
0: Kurang bagus. Sok langsung nih.
2: Ditunggu.
0: Ditunggu. Ayo Neng Mel ke nomor bahaja aja. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Nah, bagus,
0: bagus ya.
2: Ya.
0: Alhamdulillah, karena memang dari sana tuh jelek pakai handphone yang ini.
2: Betul.
0: Jadi ini lumayan bagus. Karena iPhone 50 ini.
1: Domisol.
0: Iya. Domisol?
2: Fortnite
1: M. Genjreng.
0: Boleh menyanyi lagu ya, apa? Kayak delay kayak pakai
1: di mana?
0: Kalau delay lewat wifi atau streaming ya?
1: Aku nyari posisi dulu.
0: Iya, coba sob.
1: Pengen.
0: Coba cari posisi yang benar.
1: Jadi telat.
0: Tuh telat kenapa ya?
1: Halo, iya.
2: Telat ya.
0: Sama gini kan ubadian oge. Awalnya aja bagus, kesininya mah enggak.
1: Kayaknya memang di sininya kayaknya.
0: Iya, baiklah kalau gitu nyanyi lagu apa? Iya. Kita coba aja.
1: Coba aja ya kalau iya. Bisa. Itu janji.
2: Janji.
0: Janji. Janji.
1: Buat Mama Rindu ya.
2: Iya,
0: iya mau ke
1: angkat hati-hati.
0: Janji. Janji.
2: Janji
1: buat Teh Olive, Teh Lilis, Teh Dela
2: ya.
1: Mais di Genjreng.
0: Genjrengan dulu jinggalnya ya. 3, 2, 1.
1: Genjreng. Salah gak ya?
0: Salahnya itunya bukan
1: jinggalnya salah.
0: Iya tamarannya.

0: jreng euy.
1: Jan jreng euy. Sulis ini ada yang nyanyi Meliandri. Janji. Jan jreng euy.
0: Janji ada. Ini teh bahaja. Buat Mami Minok di genjreng.
1: Iya pasilnya
0: di genjreng. Di genjreng.
1: Marin juga ada senang menunggu.
0: Iya, Mama rindu. Menunggu ya.
1: Menunggu jemputan.

0: jadi males nyanyinya juga mbaknya.
1: Bagus itu sini mah.
0: Telat mulu kayaknya dah.
1: Enggak bagus.
0: Bagus.
1: Iya.
0: Mel denger telat ke radionya.
1: Kalau di sini mah bagus pokoknya.
0: Terima kasih Mbak Aja.
1: Sama-sama.
0: Tulis. Ayo pada naik. Terima kasih ya Mbak Aja.
1: Bangga, amin.
0: Mama rindu, hati-hati kalau berangkat.
1: Iya, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima dari Teh Olive ya.
2: Halo,
1: Teh Olive. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Misal Fortuna FM, genjreng euy.
1: Genjreng euy. Baiklah. Olive ya. Senja sehatkah dirimu?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Aja. Boleh menyanyi lagu apa?
3: Itu lagunya Lukaku ya.
1: Boleh. Lukaku.
3: Lukaku buat Teh Mel ya.
2: Iya, tadi Teh Mel.
3: Buat Elis, buat Bella ya Kang Budi.
2: Iya.
3: Buat Mama Rindu ya.
2: Iya.
3: Semoga selamat sampai jalanannya.
1: Baiklah kita genjeringan dulu ya. 3, 2, 1.
3: Fortuna Radio Pang genjeringna di Sukabumi. Fortuna FM genjering
1: euy. Genjering euy. Olip

buat Kang AM ya, Kang Wahyu, Kang Surya ya, Kang Reja ya, Asti ya, buat Citra Bankan Padrinya, buat Ibu Ipung 10.

0: Aduh, terima kasih, meni lancar. Genjreng juga.
1: Makasih ya, Bahaja.
0: Mangga.
2: Iya, mangga, Tauli.
1: Mohon mangga ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Olivia ya, Senja. Kita terima ya. Satu lagi ya.
2: Siapa
0: penelepon
2: tuh?
0: Siapa tapi belum ada. Menunggu aja kita.
2: Iya, karena mungkin Jumatan juga ya. Buat
0: Kaum Adamnya.
2: Kaum Adam, Kang Reza ya biasanya. Abah Anom.
0: Abah Anom. Sok siapa lagi kita tunggu, Bang Len atau nyanyi ayo.
2: Bisa wer sama
0: Mami Minok. Ah mau atau kecing nyawer awe. buat Mami Minok juga ya, selamat yeah. siang.
2: Mami, sini main Mami.
0: Ah, bora-bora. Okem teh ya, itu sama. Okem jepret.
2: Okem jepret.
0: Kalau tidak ada yang naik lagi, kita akan jeda dengan iklan ya.
2: Okay.
0: Iklan yang seubreg gitu.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Eh, anget Delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Hahaha. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
6: Push power, geng. Push.
4: Yuk dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
6: Padahal dikit lagi winner.
7: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru, yuk.
6: Baru? Wih, keren pack barunya.
7: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
6: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya.
0: Penting.
7: Karena Choco Drink.
6: Real coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
7: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
7: Iya lagi, iya lagi.
8: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink,
8: my mood booster,
6: menyala moodku.
7: Dari Wings Food.
9: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
11: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
11: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
11: Gurih karinya, berasa.
9: Harganya?
11: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
11: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
13: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
14: Hai semua.
15: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
14: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
16: Emang bedanya apa?
14: Mie-nya kenyal.
15: Wah, enak tuh.
14: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
16: Hah?
14: Apalagi sekarang ekstra 20%.
16: Ekstra 20%?
14: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ril.
14: Gimana?
15: Bener, bikin gak bisa berhenti.
16: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
14: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
15: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
14: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
16: Jadi gitu ceritanya.
15: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
16: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
15: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
16: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
15: Kenyal mie-nya maksimal.
16: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
15: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
16: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Jadi kok ada yang barang yang ketinggalan yang disalahinnya tak upi.
9: Eh, mundur. Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
0: Asal apa ya, kabel
17: oge? Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
10: Kocinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Kacau ismu kongi.
17: Gurih karinya, rasa
0: nanya,
17: ikan tong, ikan pepe, ikan tong, ikan
0: pepe.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya.
0: Ingat menggantung, salakin teh.
10: Sama rasa rendang yang mantapnya, rendang-rendang.
17: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
0: Seru enak, nonton sakit semua. Sana barber shop
16: ini sukses.
10: Dari Wings Food.
9: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
10: Ini mie sukses isi dua.
17: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Ya, teh.
10: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
9: Yang rasanya meriah, ada.
10: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
10: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantep Neng Wika, salim dulu boleh.
12: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food.
18: Hi Glitz, we are Glitter.
19: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
20: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
21: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
18: We love it so much.
20: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
21: Tinggal seduh. Langsung slurp.
20: Kuah gurihnya bikin lagi.
21: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping crush. Gemes.
20: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
21: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
18: Semua variannya favorit kita dong.
19: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
21: Soya mie gelas,
18: we love it so much.
15: Power geng, push.
22: Jom, ayo dong, ya.
1: wifi mati.
13: Padahal dikit lagi winner.
22: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
13: Baru? Wih, keren pack barunya.
22: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
13: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
7: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
13: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
13: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
8: Sip the mood feels good.
13: Choco Drink,
8: my mood booster.
13: Menyala moodku.
7: Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
7: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
7: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
7: Kenyal mie-nya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
7: Oi.
8: Jadi gimana?
7: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Power Gang Push.
8: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
7: Padahal dikit lagi winner.
9: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
7: Baru? Wih, keren pack barunya.
9: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
7: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
9: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
7: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
8: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
8: Iya lagi.
10: Sip the mood, feels good.
7: Choco drink,
10: my mood booster.
7: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2
2: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food
0: 90,7 Fortune FFM.

0: Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungaheun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Sembilan puluh koma tujuh, Fortune SSFM.

0: Zi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping crush, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
8: Hai semua.
0: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delisi ya.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
8: 90,7 Fortune FFM.
9: Nah, ini lagu kesukaannya. Halo, Api Udin. Wewa. Mangga.
10: Halo.
9: Halo.
10: So, Fortune FFM.
9: Aduh, sekarang inget deh kanu kolot. Anjrit. Kanu kolot nu kanu ngorak wae atuh nu kolotna lebih perhatian.
10: Utamanya nu kolot.
9: Itu mah kawin siri jeung nu kolot mah kawin negara.
10: Yang sangat mencintai.
9: Kana selingkuh.
10: Ngora mah belum tentu.
9: Nya. Gitu. Celodi di tu.
10: Celodi di.
9: Pih naon nyanyina?
10: Bagai kiamat sehari.
9: Bagai kiamat sehari.
10: Ya. Yeah.
9: Aduh, bagi kiamat sehari. Tapi iya mah lagu nak tenangnya.
10: Rian Ri Mahir buat
9: bagi kiamat sehari. Ya, oke deh, kita gencrengkan solista.
2: Iya.
9: Jodi di tu. Celodi dia.
2: Saha eta teh badia?
9: Iya, nu bade nyanyi ayeuna tah ieu.
2: Sok, mangga.
9: Kenela tong make jingle. Tah batuk api. Api Udin. Celodi dia, celodi ditu.
2: Kenjreng api.

Oh, Robek, Robek, jantung ini. Oh, oh, bagaimana yang bakar api. Oh, bakar, bakar api kita. Oh, panas yang menghanguskan jiwa. Mungkin masih cuma akan bila dengan orang lain.

allá. Solo her sueño mi canto, ver que un boomerang.

0: Oh, robek, robek jantung ini. Oh, agar tetap yang tak berarti.
1: Buat Kang Santana, Kang Basya,
2: Kang Degel.

panasnya api neraka, mungkin sepanas itu menyaksikan bagai kiamat sehari. Ingin ku menjadi cerit hati terluka, ingin ku berlari tapi terkunci. Kau robek-robek jantung ini, oh, bagai terkait yang tak berarti.

mungkin masih ku maafkan bila dengan orang lain. Tapi jangan kau bercinta dengan si dia. Dia adikku, kau makan juga.

0: Ya itu macam juga buat asing juga ya.
1: Ya, terima kasih atas
2: waktunya. Iya, sama-sama Pi Udin. Celot itu celot Waalaikumsalam. Tak itu Pi ngaku we, ayeuna semua demi Allah tapi ngaku we Pi da mah di kumaha-kumahanya Pi nya gitu
3: ta. Cuma butuh kejujuran.
2: Butuh kejujuran. Ya itu mah hak masing-masing. Cuma kita mah resep celot di ditu. Nu kolot teh tinggalkeun sepuguh nu kolot mah dikawin resmi nya.
3: Itu yang lagi makan ketawa ya, denger ini tuh.
2: Well, makan apa ngasih ini nganawarin ke kita emerald? Makan apa? Oh, makan nasi sama mie gacoan. Enggak, oh. Itu imam di masjid
3: namanya. Oh, bager, iya.
2: Bager nanti kayaknya bakal dogan sing jadi pejabat. Sing jadi pejabat.
3: Amin
2: kata ibu. Ada amin, iya. Terus kaciri bakal jadi pejabat lah gitu.
3: Iya.
2: Pejabat naon ada pejabat. Pokoknya pejabat menyanu ngemasihkan uang. Sok sade atuh ieu ya Allah, Kang Ok jame nenggang.
3: Mohon.
2: Abah Anom kemudian juga buat sahanya tadi teh geus inget Bah Anom, Kang Adut. Nah, ngadurut-dut ayo. Kang Adut ngadurut-dut. Pongki yuk jam 1 kan?
3: Tolong ya dikondisikan.
2: Tolong ya, tolong dikondisikan.
3: Untuk masuk.
2: Untuk masuk karena kamu suka telat.
3: Kita sudah muak.
2: Dengan ketelatanmu. Jam 1 lebih 10, jam 1 lebih 15. Tidak disiplin tuh kalau ditentara sudah dikeluarkan.
3: Tapi karena kita sayang ya.
2: Karena kita sayang, karena kamu baik.
3: Baik di depan,
2: di belakang menikam. Jangan lemes atuh. Iya. Buat Teh Ambi yang ada di rumah.
3: Betul. Tunggu mama mau pulang.
2: Mami Minok juga ya.
3: Iya.
2: Udah ready ngasangu eueuh bangun teh da mau bisa nyanggo dirinya mah. Hese, kudu diajar heula bisa lah. Yang penting kita mah makan sekali aja.
3: Betul.
2: Sehari. Jangan tiga ada kali. Kamu mah tiga kali sehari
3: karena
2: makannya karena kurus. Kalau yang sudah pas-pasan gede gini, jangan makan tiga kali. Kayak si mami, ayah ngemil.
3: Aduh mami, diet mami.
2: Diet. Tapi setik-setik sih si mami oke. Okay. Ah, cina orang wadah ngeskolot kah yang bubur teh yang di kacang kedelean. Ada wanu nitah ulah sok. Enggak duruk-duk.
3: Nanti rasakan sendirinya
2: menyari mah. Aduh ya Allah. Dino naik ieu teh kamarana jelema teh atawa karak pulang gitu nya. Sok anu ngajemput telat ayeuna.
3: Apa si karena baru gajian main gitu ya?
2: Nya jalan-jalan.
3: Awal bulan.
2: Awal bulan kita mah baru besok gajiannya.
3: Betul.
2: Dengan jumlah 24 juta.
3: Waduh, 24 juta.
2: 24 juta 400.
3: Aduh.
2: Kebayang enggak gaji segitu?
3: Enggak kebayang. Dan enggak akan pernah terjadi ya.
2: Enggak akan pernah terjadi. Ngahaya jangan terlalu banyak khayalan.
3: Betul.
2: Karena khayalan itu menyiksa diri ya.
3: Pikiran ya.
2: Gitu. Bang Len nyanyi Bang Len.
3: Ayo Manini juga ayo.
2: Manini Mami Papi ayo. Aren kemana Aren? Semoga sehat selalu ya. Mbak selalu mendoakan Aren semoga sehat selalu, bahagia selalu. Walaupun sekarang suami belum jadi Bang Toyib dulu, mungkin nanti juga datang lagi sama Aren ya.
3: Betul.
2: Doakan saja kalau memang dia baik, Allah akan akan membawa baik juga.
3: Betul.
2: Kalau dianya ke kita tidak jahat, pasti dia akan diberi kejahatan juga sama Allah, di azab ya.
3: Nauzubillah.
2: Kita ma'udzubillah ya. Yeah. Terus siapa laginya? Abah Anom, Kang Adut. Ini yang udah lama mah, Pak Ben, ayo. Pak Ben Jokota Jokowew. Kang Jokowew.
3: Iya, tadi miskol-miskol pas acara
2: di ya? Ayeuna acara menyanyi mah tidak, dia tidak miskol-miskolnya. Untuk Ibu Ipung Sapura apakah aduh ieu namanya bon ngeunah. Iya, naon itu buah naon. Aduh. Bencoy, bencoy. Bencoy. Mangga, Mami. Mami, mangga.
4: Halo.
2: Halo.
4: Halo. Ini so Fortuna FM Gincreng.
2: Mami mau
4: nyanyi. Iya, iya, Mami ini iya cenah yang joget kumaha nya seperti biasa.
2: Nyanyina na wio tiasa ge kamar depan kantos. Hayo naon?
4: Naon ah eta we sejuta luka.
2: Moal permohonan.
4: Permohonan.
2: Permohonan lah.
4: Kumaha teh haji we? Bu haji.
2: Cina permohonan.
3: Asik nyanyi.
4: Aduh gesin aja. Ngemetos netepan eta manini ayo cenah.
2: Saya.
4: Karunya eh.
2: Bangga, jingle dulu 3, 2, 1.
3: Berangkat manini.
4: Fortuna.
2: Mami ya mama mami.
4: Radio panggungnya di Sukabumi Fortuna.
2: Jreng-jreng. So, manini hayo joget. Awas sama teka dede manini. Lami-lami awas.
3: Awas.
2: Bulan enak ya. Bulan Juli.

0: kerasa lagi nya AC-nya
1: kan. Aduh, apa? Nah. Apa panas iya bener-bener?
2: Sana
1: sejuta luka.
3: Oh, sejuta luka.
2: Kina tadi terserah badian.
3: Iya.
1: Iya.
3: Sejuta lukanya.
2: Iya, sejuta luka.
3: Kok tadi mah enggak ke mah teh diannya.
2: Well.
1: Untung we kedua anak.
3: Mah enggak. A, eta nyanet A. Sejuta luka, mami.

0: Hatiku kau buat kecewa.
1: Bunjeng, asik mani. Joget mandinya yuk.

好大难感情啊，我说他的

0: Salah satu. Deg-deg. Puntennya, punten ya. Haji, punten. Dan ustaz nuhunnya.
1: Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini call Foton FM Genjreng.
1: Genjreng. Boleh atur nih lagunya mau lagu apa kau? Oh,
0: cuma cincin putih. Teh,
1: Neng Sulit. Cincin putih.
0: Ya.
1: Oke, siap.
0: Soalnya buat yang lagi tugas aja, Neng Sulit.
1: Cincin
0: aja.
1: Putih. Ya. Lagu penutup ya.
0: Aduh, Tati Hudin, Ayah si Santi, Abah Anom.
1: Yuk, langsung kita berangkat.
0: Berangkat. Thank you.

mama rindu. Kang Adut, ADJ, Kang Sansana, dan Bantas, hari libur.

0: Nurit,
1: iya, Teh Haja.
0: Kemiso, Fortunat, and Gendring.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik saudara Fortuna, ini gak kerasa ya, sudah pukul 12.50, bentar lagi akan ada acara Gendra Parahyangan bareng Baninu dan juga Pongki. Baik, saya Sulistia ya, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenjereng euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat wilujeng siang.
1: Wilujeng siang.
0: Pasangkan
1: Benino. Mohon.
0: Saudara Fortuna Sadayana.
1: Saderek Fortuna.
0: Saderek Fortuna.
1: Mohon. Ayeuna sarang sim kuring teh Nino.
0: Aya Nusantara anu ge.
1: Tah kitu nya. Eh kumaha? Warung gobon.
0: Warung pisan. Dalung eta euy teh jam 1.
1: Oh,
0: rek sekak kasur teh tabut
1: 3. Bae-bae nampi kumaha?
0: Bari kumatul.
1: Kumatul langkung.
0: Teh acana pening atos kawih tapi.
1: Atos kawih.
0: Eh kela iklan kela.
1: Oh, toh katunya.
0: Sok, mangga bade ge bade narima ngapon
1: mangga
0: langsung wae tapi.
1: Paminta oge mangga kumaha Kang Pongki we.
0: Angkat atuh.
1: Oh nya atuh pami kitu mah. Ke langkung sim kuring mah ngiringan bae.
0: Ngiringan supirnya. Ngiringan supir ya.
1: Sepado serada-rada rine kita tajung budak ngorama sugan kita ta abina rada-rada santuy seutik mah.
0: Santuy uhuy ngajelebleuy. Mangga lebet.
1: Tapi coba maha saha ieu?
0: La.
1: Kamana teh tayan?
0: Oh iya teh caritakeun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM jreng euy.
0: Sarang saya teh.
1: Sarang saya.
0: Sa teu eta
1: euy. Ieu mah oh ieu mah orang Pelana.
0: Sa teh ya?
1: Mas Yoko tahu.
0: Oh Mas Yoko tahu Talang Pelabuhan Ratu.
1: Orang Pelabuhan Ratu.
0: Oh, nembe terang.
1: Eh. Atuh sar cak sareng Kang Amar nya.
0: Kang Amar servis jiga na mah. Mohon. Soal tuh bari kawin naon atuh mangga?
2: Kawin na ieu we. Biasa teu tah?
1: Naon tah?
2: Bili ieu. Simut ramuan yang biasa
1: atau maka ah.
0: Kawin nani we teh?
1: Simut ramoan.
0: Pas di simutan gitu.
1: Kita aya ramoan Pongki.
0: Najis.
1: Eish. Gitu. Nu sanesna panginten kawin anu
2: sanes. Tiris, saya nama tiris Pongki.
1: Mohon kedah wengi eta mah.
0: Kedah wengi aya ka tiris kareknya. Simut ramoan.
1: Mohon.
0: Jadi yang ngarengukeun. Ada. Kenaunan nih.
1: Kawin apa nih?
0: Kawin apa sih?
2: Mawar bodas, mawar bodas.
0: Mawar bodas favorit Pongki, mawar bodas.
2: Sok itu.
0: Kang Saha, Kang Joko.
2: Tanya, itulah orang undang di payunnya.
0: Mangga.
2: Manini, kak.
0: Manini.
1: Manini, artis kita.
2: Manini, hukum tawuran tak.
0: Mangga.
2: Gira-guga.
1: Atas gura-guga.
0: Atas guga mah tuh, maksudnya gira naik
2: gitu
0: nya.
2: Gitu.
0: Kayak naik terturun-turun.
1: Mohon terus.
2: Terus mami papi main.
0: Ya terus. Ya,
2: teh Dapi. Teh Olivia.
0: Yo.
2: Teh Mel. Saya itu teh Balebat.
1: Mohon.
2: Marin. Teh Jule. Teh Jule.
1: Teh Jule. Anu iya cuma di daftar ke Pak Joko sauna.
2: Jadi kata naon?
1: Duka bari daftar naon si Jule teh bari daftar ah cenah ka Pak Joko, duka naon daftar naon?
2: Angkatan laut yang jadi ayu
0: teh. Elmer angkatan laut ah. Boa.
1: Aduh.
2: Teh Aren ya. Antara sih ka sate itu Ponuro.
1: Ponuro.
0: Ya, itu sadaya.
2: Kang Ega. Kang Ega sadayana.
0: Nah, tata diharapkeun ya, atuh nuhun.
2: Pang-pang nama ka Pongki
0: we tentunya.
2: Sing sehat sama bosna.
1: Amin.
2: Ucapan assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilajengkan.
1: Saat pengkerenan nama.
0: Halo, wilajeng siang kasontenken.
2: Gara parahyangan.
0: Oh, tumben.
2: Kaujang
0: J.
2: Gendring
0: euy. Janjinya, Mak.
1: Ujeng J.
0: Ujeng J.
2: Mohon teh minum apongki.
0: Mah damang atuh pangestu. Pangestu atuh sim kuring mah.
2: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillahnya kawinna mangga.
2: Mumun ya kawinna mah.
0: Mumun jadi ingat.
1: Mumun
0: teh naon sih?
1: Mumun munasah,
0: mumun. Mumun teh jalmi.
1: Mumun jalmi nami jalmi
0: mumun. Lain tahu ga mumun film hantu tahu kan?
1: Oh iya.
0: Ada awal ge dikira mumun eta jurig-jurigan lain ya mah ya, sanes.
1: Mumun benten deui.
0: Beda deui benten.
1: Mangga. Sakatu kinten salamna mangga.
2: Kinten salamna Kang Ekang Joko nya.
1: Heeh.
2: Teh aren. Man ini Ibu Ipung, Teh Yanti, Majid. Sareng kadayana we nanya di mungkinkan.
0: Mohon.
2: Beti alama Kang Ya Pongki sareng Teh Ninunya.
0: Ya leres.
2: Siap.
0: Amin.
1: Amin.
2: Kariosana mah.
0: Mohon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiasa mangga lo.
1: Sapa gerenana mangga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata
3: rahyangan Fortuna at main pinggirin.
0: Teolipnya. Teolip. Kole beres.
1: Kole beres.
3: Kole beres
0: hadir.
1: Kiring
4: eh. Udah dikirim.
3: Kawin nama eta Lora Sagilek.
1: Sagilek cenah Kang Pongki Sagilek. Hai Kang Pongki Sagilek.
0: Sagilek Sagilek
3: Sagilek.
0: Dua gelek ah.
1: Kinten salamna.
0: Tilu gelek.
3: Kang Pongki mah panjali SA.
0: Oh. Kamari nongkrong di dieu coba cenah. Fitur Pongki mah geulis.
1: Aya Ali dina ieu
0: cenah. Aya Ali tah. Ya Ali. Kusabab gondrong kos Banino nya tak iya jadi mirip cina. Kena dicukur anjing mah.
1: Kena dicukur kemarin kena dibotakan Pak Intan.
0: Waduh. Jibri mob.
3: Tehanu sehat Teh Nino.
0: Amin. Alhamdulillah pangestu teh.
3: Iya, Pongki juga jangan ditanya lagi
0: apa kini. Jangan ditanya lagi
1: ya, Pongki. Jangan ditanya kemana Pongki
0: Pongki. Di Fortuna pasti selalu ada. Satu.
1: Jangan kita ditanya kemana Pongki pergi.
0: Asik.
3: Pergi.
1: Mereka kita salam nama enggak teteh.
3: Titip salah salam nama kemarin tanya anggota Meliandri. Kang Ota Dela, Kang Budi, Kang Ota naik di tek Kang Joko nya.
1: Mohon.
3: Sareng Kang Ujang Jay.
0: Ah, Ujang Jay.
3: Mak Nini, Teh Aren, Kang DJ nya Egi.
0: Kemarana eta teh?
3: Egi teh
0: egainya. Egai, nama jidah yang diegai egaikan. Asal tamu ege, asal tamu egai. Asal tamu dipisah we.
3: Sekarang
0: bebebnanya.
3: Anak bebeb. Anak teh lilis aja nunggu
1: jumbo pinggir nih. Oh, anak ukennya.
0: Ngupingkan mohon.
3: Mohon, untuk madang uken enama mohon.
1: Siap.
3: Sekarang lagi dari Taneli nyarai ngarupingkan.
1: Oh, ayah dayinya. Ini seurai nantinya, alhamdulillah tuh.
0: Alhamdulillah.
3: Anu kadinya kemarin pening apongki, teh lilis.
1: Oh, dah terang mana biasa orang abdi mah.
3: Mohon anu kemari teh nya.
1: Mohon.
0: Mohon
3: ka eta.
1: Mohon. Siap.
3: Kang Kabi Cikundu Kang Kawaom teh nya sareng kumaha Kang Kakang Santana, Kang Basan. Kang Tata Anibar, Kang Kabayuni.
0: Mbak Yun.
3: Kang Ka Anjus nya, Kang Mus Mulyadi.
0: Anjas, Anjas.
1: Oh, Anjus.
0: Anjus.
1: Anjas.
0: Oh, dikira benten deui.
1: Mamang ibu jadi Anjus.
3: Gara-gara kemari teh ning apongki nonton Anjus.
0: Oh,
3: benar-benar. Kan eta mah kalah tidur Kang Anjus.
1: Oh, eta teh alhamdulillah tuhnya 2 jam tidur
0: mah teu bisa parah. Kan nyahoan, kan mampuk bioskop teh.
3: Tiis. Tiis nonton mah tidur Kang Anjus.
0: Leres. Enak.
1: Dengan
0: orang banyak aku lah menang mengambil film naon eta teh gitu.
3: Terus Kakang AM, Kakang Wahyu, Kakang Surya oge nya, Kakang Reja, Kakang Asur.
1: Mohon.
3: Kakang Deden Bantas, sareng Kang Fajrina. Terus Mama Sipa nya.
1: Mohon siap.
3: Semana budaya
1: sama Mama Sipa.
0: Amin, Mama
1: Sipa.
3: Aya panginten di bumi nya.
1: Mohon Mama Sipa sehat ya, Mama. Kangen nih.
3: Sehat selalu ya Mama Sipa.
1: Leres.
3: Kang Tate Balebatnya.
1: Mohon
3: Ibu Ibu Sapuro.
0: Mohon.
3: Mohon Kang Oka Mama Rosi Mama Bungsu.
0: Maros,
1: mohon mohon siap.
3: Kang Oka Api Udi, Kang Amar Sertis oge nya. Mohon Kang Oka
0: eta teh saha teh
3: geus sok kilap ta. Kang Oka sadayana we lah
0: kuliah. Eta teh gancang ah.
1: Mangga
3: siap-siap. Heeh, nepek ka saenggeu
0: mah
3: eta we Mama Pongki.
0: Mama Pongki heuh tah, siap.
3: Iya Mama Pongki ieu Pongki nu geulis teh.
1: Mungkin ugalisme.
0: Ugalisme. Laras. Tejule.
3: Kalit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga kalebet.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gentra Parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
0: Tejule.
1: Cejul.
0: Tejang siang kasantan
1: Tejul.
0: Ang tuh lagi jadi. Jule, lain jule.
1: Jule kemana Jule?
0: Di tanah enggak padam-padam euy
4: Jul.
0: Jul, burat tuh Jul. Kalau maju ah lewat teuing teh. Ieu harus ganjul. Ayo Jul.
4: Eta teh sesuai sarang tangga di nanti
0: kelahiran Cejule. Oh, Cejule. Happy birthday. Pada Sundanya, Pak.
1: Ayo kita dikasihan lagu Wilujeng ulang tahunnya.
0: Wilujeng ulang tahun.
4: Tapi
1: ayo nama cek Wilujeng ulang tahun.
0: Bulan kebanggaan ayah Wilujeng 8 tahun.
1: Mohon. Mohon kedaki tidak tiap dinten kan ulang tahun ngadu ka sana sa dunia ge kedaku teh ayahnya.
0: Aya anu tepang tahun, aya anu meninggoy.
1: Aya meninggoy ya.
4: Hayo kawin. Ayo tiap tahun. Wilujeng tepang tahun si Idul
0: Fitri. Atas terus dipilih kaopatnya,
4: kaopat.
1: Alhamdulillah. Iya bapaknya. Atas gaji bongkin
0: cerita. Wih, di jalur teh. Gaji bot teh. Gas ah. Kerpriuh bongkin teh ka Jakarta teh ka Bandung hayo mangga bulan aya nama. Gas.
1: Terus. Ba
0: ba engke ka itu, ba.
1: Berangkat.
4: Intan salam.
1: Mangga.
4: Kangon nu nembe nya
1: teh Olot siap.
4: Teh Marin.
0: Mohon.
4: Kang Joko ta Ungu.
0: Sok ada daftar
1: sama Kang Joko ka eta
0: sama di data.
1: Jantan airut.
4: Mal jadi daftarna bisi viral mal jadi.
0: Viral.
1: Cenah bener.
0: Viral.
4: Apunten Mas Joko ta Ungu.
0: Sekarang jual ieu teh nu
1: viral cenah. Mau jadi cenah
0: nya. Mau jadi.
4: Mau jadi.
0: Kemarin sempat rame nih cenah.
4: Bisi rame
1: apa ya? Ada asisten apa?
0: Ya di udara teh nih, titik rame.
4: Kang Oka Aren. Iya. Ma Iis, mudi sehat sapa paosna
1: nya. Oh, Senggo sama si Abana atuh Senggo. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
4: Mohon terasa Kang Oka eta, Kang Oka King Basar
0: kamana? King Basar,
1: MMA.
4: Mugi sing sehat. Selamat tanggo eta teh Deden Bantal, Deden Gembol. Terus kanggo
0: adanya
4: Ma Indah. Jadi Ma Indah
0: tuh. Semi wae sih.
4: Kanggo kasadayana we atuh
1: apa bungsu dan kawan-kawan.
0: Bungsu bujang opa.
4: Hah? Bisa ditinggalkan ngabaso, jadi
0: seur-seur. Oh, ngabaso. Kawinah mau diputar kena, tapi ngabaso mah, yang ditinggalkan wae ya kawinah.
1: Entong atuh. Nyat aja
0: kita
1: langsung
4: we. Spesial we. Tanggo Cepongki. Anu ganteng.
0: Es jelas eka sep mah. Salah kita sihnya.
1: Asep atuna.
0: Cing salam mantu di cenah ba. Astagfirullahalazim.
4: Salam mitohana.
0: Tos gaduh tong ki
1: mah.
0: Oh sok mangga.
4: Teras kano teh Ninu sareng keluargi boga sehat sapa paosna aya dina lindungan Allah tong ge sami nya doana
1: doana sami doa sama
0: sami doana sami sadayana oge nya
4: kang sadayana teras nya ah nama ka kanggo Cejule we sareng keluargi sareng Incu Maung eta mah kudu
0: ada kana
4: Incu Maung tamat. Sari
0: Osana.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia tuh saat acan promo yuk.
1: Paben tadi Kang Amar servis karunya teuingnya
0: eulah oleh oleh jarang.
1: Sorang dia tuh
0: mangga. Bisa tuh.
2: Assalamualaikum.
0: Apa ben ieu nya di Jambang Kulon? Jambang Tengah. Jambang Tengah. Punten.
1: Gentra.
0: Hei, terus wae ben seuri astagfirullahalazim.
1: So, Pak Ben.
0: Pak.
2: Ya, Pak Ninu, kumaha damang?
1: Alhamdulillah, kumaha Pak Ben?
2: Ada biasa kuliah dulu,
1: Pak Ninu. Oh, kuliah. Jalan kesereng saya jalan.
2: Alhamdulillah.
1: Oh, syukur alhamdulillah.
0: Pak Ben, itu Jambang Tengahnya.
2: Jambang Tengah Hapongi.
0: Jambang Tengah, kemari penghibas karena alun Jambang Tengah hanya kalau tengah misko Pak Ben.
1: Oh, iya Pak Ben, karena tempat suguhan baso coba.
0: Tapi ya baso di alun-alun, eh baso enak, Pak.
2: Dari tengah misko ke Pak Ben.
0: Pas ada ke ujung genteng kemari. Oke. Nanti pas aku ke ujung genteng deh, ada ke Pak Ben.
1: Pak Ben.
2: Oke, siap.
1: Kawin apa dia naun sok, mangga?
5: nyungkan laguna Rungkat di
0: Fitri Astrid. Rungkat ente, ente. Bukan yang itu ya?
1: Rungkat Astrid.
0: Rungkat Astrid. Download
1: lah. Oke. Sok kang usaha.
0: Terus
5: kirim salam nak.
1: Mohon.
5: Kak Erika, Teh Meri.
0: Aha.
5: Mak Ii.
1: Beres.
5: Ujang J.
1: Beres.
5: Teh Gula Aren.
1: Mohon.
5: Rakyat Kampung Rom.
1: Mohon.
0: Nah, ya Solean ya. Solean yang Astrid.
1: Mohon.
0: Terus
5: terus ke Buyang ya. Terus ke Teh Aniba.
0: Mohon.
5: Lanjut ke Kakang Ega.
1: Mohon.
5: Kang Budi.
1: Siap.
5: Kang Abi Cigundul.
1: Mohon.
0: Guys, saya
5: favorit nama
0: Mas Nare di situ. Mangga siap.
5: Baninu nya.
0: Banin.
1: Banin.
5: Mudah-mudahan
1: Nin Sagita, Sagita teda nami kapungkur.
5: Nin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Atur nuhun. Pak Ben. Ya sok atuh bari kawinan bari kumaha? Eta ya deui Mak Imhun. Masuk iklan kedap ya nomor telepon ya sekedap.
0: R5 ya, kesekedap kusabab sim kuring Pongki jeung Banino nepi ka angin tabuti lu nya.
1: Mohon.
0: Sajam setengah di siap digenjerkeun di acara Gentar Parahyangan. Ayo Mak.
1: Mangga.
0: Tetap di acara na Gentar Parahyangan Pertuna FM.
1: Genjreng
0: euy. Genjreng euy.
6: Welcome to Japan. Hi,
7: Heidi. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Mie-nya kenyal, pedesnya pas. Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
12: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
13: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
14: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
15: We love it so much.
13: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
14: Tinggal seduh, langsung slurp.
13: Kuah gurihnya bikin lagi.
16: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
14: Plus ada topping keras-keras gemes.
13: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapinya tuntas.
16: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
14: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
12: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
14: Soya mie gelas,
11: we love it so much.
17: Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyal mie-nya maksimal.
17: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
18: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
17: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
18: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
17: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
18: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
17: Cobain aja dulu.
19: Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
18: Kenyalnya maksimal.
19: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
18: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
19: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
20: Power Gang Push.
21: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
20: Padahal dikit lagi winner.
22: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
20: Baru? Wih, keren pack barunya.
22: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
20: Wow.
18: Choco drink hot klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
22: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink
18: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
22: Amazing.
18: Masa gak mabar lagi?
22: Iya lagi, iya lagi.
23: Sip the mood feels good.
18: Choco drink
23: my mood booster.
18: Menyala moodku.
22: Dari Wings Food.
24: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
25: Ini mie sukses isi dua.
26: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
25: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
26: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
24: Yang rasanya meriah, ada.
25: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
26: Gurih karinya, berasa.
24: Harganya?
26: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
25: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
26: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
27: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
25: Dari Wings Food.
28: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap
29: Ariel.
30: Hai semua.
31: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
30: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
25: Emang bedanya apa?
30: Mie-nya kenyal.
31: Wah, enak tuh.
30: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
25: Hah?
30: Apalagi sekarang ekstra 20%.
25: Ekstra 20%?
30: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
25: Wah, thanks Ril.
30: Gimana?
31: Bener, bikin gak bisa berhenti.
25: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
30: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
31: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
30: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii!
0: Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

0: terganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya redam, lega rasan dan lang.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7
3: Kotor Suara.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo te muestro yo por una casa de
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Power Gang Push.
4: Jom, ayo dong. Ya, WiFi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
3: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses, isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
7: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
7: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
9: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
10: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
11: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
12: Ariel.
13: Hai semua.
14: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
13: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
15: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
15: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
15: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
15: Wah, thanks Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
15: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk

0: dari Wings Food.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delicious.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
5: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
6: Hi, Glitz! We are Glitter!
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping kres-kres gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pura.

0: Ya, selamat datang masih di acaranya Getar Parahyangan Fortuna FM.
1: Kenjreng euy. Tabu dua siang langkung 25 menit pamirsa, itu yang biasa ngukup lu kalau mau jaket di lebatnya menit ku para rantes gitu pamininggal
0: namanya. Kok sekarang musim dingin we di rumah.
1: Batur mah musim panas di luar negeri imah kakak musim dingin di lebatnya gitu alhamdulillah.
0: Alhamdulillah we berbeda itu indah ce gitu nya.
1: Sekampi deui mangga.
0: Mangga atuh ah. Halo di Pengkarna.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
2: Sentra Parahyangan Fortuna FM Kijreng.
1: Ya, Aren.
2: Iya, Pongki bareng Teh.
0: Nah, rada layu, geringkah?
2: Terawas, terawas, ay.
1: Masih kena
2: sedalam. Iya, sanes. Iya, tiris, muriang.
1: Tiris, muriang, murindukan kasih sayang.
2: Ada panginten, sanes, nubuk tes sama iya, muriang biasa, teteh.
1: Oh, muriang biasanya, ya Allah.
2: Lalu usuk, nanti geningnya.
1: Di DG muriang panas tiris ga dispenser di DG sami tuh dispenser di luar di tirisna di lebet ku asena
2: gitu. Teteh mah sareng alhamdulillah ka kuping nama damangnya.
1: Ya alhamdulillah sakin teteh. Mun teteh sing ngal damang atuh ih.
2: Tuka ku atuh teh ieu teh ih.
1: Moal meni royong ka aran teh damang teh meni ih.
2: Mam landung nanar ge kieu we teh
1: ah. Atuh mam naon atuh ayeuna atuh kada landungna di.
2: Teteh bangun nama ieu sare angkat tuh nama teh.
1: Kacapean.
2: Duka
1: kecapean sih istirahat total atuh lah iya teh bed rest atuh bed rest
2: iya teh
1: nuhun teh Arin mereka ini naon teteh
2: kabujeng kenanya teh
1: sok Kang Pongki
2: iya teh kabujeng kolong
1: kabujeng kabujeng mereka ini naon
2: naon ka kolong
1: naon ka kolong ningali hayam endogannya alhamdulillah terus endogan
2: ningali eta teh ningali teh kota
1: ningali hayam endogan bangun cenah aduh sok atuh kitun salamna
2: apa cenah mbak kawina sanggup kan kemana tadi tayanya tenun siapa na kau kata olip oga terus ujung siang ke kang ujung J ke Pak Ben ke Bang Len ke kang Joko Tau kanggo ka iya ta sate Pok Nuro kang Basar mami ini mami papi kanggo kang Ega sarang cinta na kang Deden Bantas kang Riu Libra sarang istri tersayang na kau kakang Deden Gembot Ani Baru lucu drama singgal damang dinya drama Ani Baru sedama
1: saha teh?
2: Si Anibar sawarna ka kuping namana.
1: Oh, geuning teh kan. Oh, teh da mangnya Anibar teh kan
2: mungkin. Teh sok bikin tengku eta sok didoakeun
1: mo. Oh, baru.
2: Mohon kang Oka siapa teh Meli Andrinya, kang Oka mami papi na oge, kang Oka mai sareng si abahna.
1: Leres.
2: Kang Oka Dayana we teh anu jeung
1: teh. Teh Arin.
2: Di pokona mah dikumkeun we nu teu kasenggol mah ditamikeun kangeran Kang Surya oge nya.
1: Mohon.
2: Teh nanti teh asli sa ieuna pangpangna pingpingna ka KTP anu bageur nu geulis, apung ge anu kasepnya geus bageur nu
1: biasa sa bapa teh
2: panangtayana
1: amin.
2: Amin.
1: Amin ya Allah amin.
2: Pingpingna Kang Oka sobat sajati we nya, mamon apung ge sareng ieu teh siapa na oge teh Epa Bonita nu gaduh jalurnya
1: teh
2: siang ujung
1: nya. Mantap, mantap
0: riris.
2: Dedenya anak pisan mah kamu kasih nocan we sareng
1: sia. Matur
2: nuhun teteh Anya. Siap kairing cariosanana. Sentra Parahyangan Fortuna FM kinyering euy assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetehku atuh nuhun
1: ya. Teteh nuhun ya sing enggal damang nya. Sok sapengereunana.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sentra Parahyangan Fortuna FM
0: genjreng.
1: Kang Batara.
0: Kang Batara mana wae.
3: Alhamdulillah damang keteh.
1: Alhamdulillah sehat
0: kabeh. Asup pangestu pisan.
3: Alhamdulillah
0: namanya Wi
3: biasa perantauan
0: abina
3: ngarantau wae pan.
1: Oh.
0: Pantes nembe aya deui ieu teh.
1: Kang Batara ka mana hungkul atuh?
0: Ka mana hungkul ka mana wae teh?
3: Lagi ada banyak pekerjaan teh kan terus kan
0: abdi saya sibuk.
1: Bentennya orang sibuk mah ya banyak pekerjaan cenah. Heeh. Siga urang-urang loba ngahuleng kitu.
0: Siga arurang ya.
1: Benten Kang Batara mah saeur pekerjaan sibuk-sibuk asim kuring mah saeur ngahuleng ieu teh kesan Kang Pogi ngahulengan naon.
3: Ya atuh.
0: Ngahulengan naon?
1: Ngahuleng kudu lagu naon?
3: Lagu nama hurung bulat ah Pongki.
0: Ah bulat.
1: Oh bulat mohon mangga.
3: Oh soalnya malah kasar ya.
1: Mohon mangga mangga
3: mangga. Rangkumkan wae gitu dah.
1: Kalau
3: tak cara rengol mengatur mohon anu untuk kita wios gitu dahnya.
1: Siap.
3: Cepat cara kita temanya.
1: Mohon.
3: Mungkin macam tugas semoga suara sehat.
1: Amin.
0: Amin
1: amin amin amin.
3: Nama saya Arena Turunnya.
1: Mohon siap.
3: Kali cari apa nama? Jenderal Perayaan Putra Negara Jenderal Jenderal.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. naon di
1: pengkaran. Sapa kenana mangga?
0: Halo halo halo halo.
4: Bentra Parayangan.
1: Gendreng. Aduh, kamar servis lawas di lawas. Kamar
0: servis euy. Halo.
1: Kamana hungkul atuh Kang Amar ieu teh melawas di lawas?
4: Aya kamar ieu nuju dina acara naonnya?
0: Acara naon?
4: Bani nu lokasi di siaran abdi ngadangukeun.
1: Oh, mohon. Oke, soalnya bagian wae. Leres pisan. Kang Amar paling dinya kumaha bag-bagan halo Dok?
0: Halo Dok teu.
4: Minyak.
1: Haradangnya si kenatenya.
4: Songkok, suasana na panas songkok.
1: Oh, mohon pasti nak gitu. Si kereta cakap sedang Pak Joko tahu. Si kena dibagbagan nanya Kang Amar tah.
0: Tatanggi.
4: Pak Joko.
1: Tatanggi si kena teh sedang Pak Joko tahu Kang Amar tanya si kena teh.
4: Tatanggi mana? Pak Joko aja ke pantai.
1: Oh, cakap pantai.
4: Oh, nari abdi mana dibagbagan apa?
1: Oh, mohon. Tak gening Pak Joko, gening Kang Amar teh dibagbagan nanya.
4: Mohon
1: ayah
4: foto dataranya enggak ika istri mah kerap enggak
0: astagfirullah
1: Pak Joko cenah Kang Amar yang disenggol sembur cenah teh ulu ulu ayah gitu nanya can terangkan soal pamitnya serangan mas si ganate
4: mohon dah Pak Joko mah bager ayah orang pelabuhan mah selain lagi bager
1: bager seperti Kang Amar balager seperti senate
4: kita mohon akan upami ngajai ke pelabuhan
1: mohon
4: badai banting ke pelabuhan gratis
1: gratis ya badai ngojai gratis mangga kepala buah dah gratis ada yang nak oge leres pisan
4: on kawin aku badai ngeringan sarang teharennya
1: mohon
4: badai yos
1: kintun salamna mohon mangga kintun salamna kanggo kasaha mohon
4: ujang siang mugi asing sehat
1: amin
4: kabunda aja dirajeng kama mabungsu Kang Surya katanya dibalik Kang Basar terhadap kata Olivia senjata terang ujung siang
1: mohon
4: mugi asing sehat keluarga
1: amin
4: Kang Mamas atau terhadap Kang Mamanap
1: mohon laras ras
4: Marwan Ibu Liliana Kak Ibu Is di Selabin Kana
1: mohon
4: Mama Rosi di Gunung Undut ke mana wae
1: Mama Rosi
0: Maros biasa ya.
1: Kebetulan Maros, aduh saya bawa teh Maros, Mama Rosi.
0: Maros.
1: Teh Mel, kamar teh Mel.
0: Oke, teh.
1: Umbennya. Hari
0: bohongan.
1: Hari bukti nama.
4: Belajar kemarin Kang Heru, Pak Makai, teh Ayah Susanti, teh Mano, teh Nina Dinagra, teh Kakantun Mama Kenangan, Mama Abah Yusman, Kang Kang Mos, Kang Endang, Kang Endangnya.
1: Siap.
4: Nuri Pura. Ya Kang Egi teh.
1: Mohon.
4: Alias Kang Arif.
1: Mohon.
4: Maaf Manini.
1: Bukan di pantona lah.
4: Kiran Manini Abah Darsa teh.
1: Mohon.
4: Nah.
1: Oh siap.
4: Nah implik-implik nama atur nuhun Kang Wonus tos nyenggol bag-bagan.
1: Siap.
4: Mudah-mudahan Allah manyakeun Yusuf.
1: Amin ya Allah amin. Mohon.
4: Maksudnya
1: amin.
4: Kang Kasadayana mudah-mudahan siang ieu dugi ka satrasna sing atina kabingahan.
1: Amin.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tulung Kang Aman nuhun.
0: Nuhun ya.
1: Satrasna mangga Kang Deden Bantas.
0: Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Bentar parahyangan Fortuna FM gendreng euy.
0: Gendreng.
1: Halo Do, paling dinya paling lido.
5: Ya,
1: halo Do.
5: Halo, do paling rido mah.
1: Alhamdulillahnya halo do nya
0: mantaringnya.
5: Halo do.
1: Halo
0: do nonton teh.
1: Tah kitu. Kang Deden Bantas kawin bade naon atuh mangga?
5: Kawin mah hoyong ti Neneng Fitri nya.
1: Tah?
5: Si Neneng Fitri.
1: Neneng Putri.
5: Fitri.
1: Naon judulna?
5: Angin Priangan judulna.
0: Angin Priangan.
1: Aya teh Bang Pongki.
0: Ada.
5: Neneng Fitri sanes Neneng Jibul teh.
0: Neneng Jebret mere nere ah.
1: Neneng Jebret.
5: Aya Neneng Jejebur
1: eta. Neneng Jebret
0: cenah. Neneng Jebret cenah. Aya. Aya we rupa-rupa dana mima.
5: Ya gitu.
0: Heeh. Soal teh kituna.
5: Angin jerengna nya.
1: Heeh.
5: Kanggo kana nembe Kang Amar Zir.
1: Teh Mel semangat Teh Mel tadi.
5: Teh Mel Yandri.
1: Mohon.
5: Grup genjreng nama Israel nata Teh Olive nya.
1: Mohon.
5: Ek muan oleh sejule tah di teh haturan banyak. Dilajeng.
1: Mohon.
5: Kanggo Kakang Sur ya.
1: Oh, Sur.
5: Ah, gitu. Dilajeng kanggo ka ieu tah ibu-ibu sapuro.
1: Mohon.
5: Kita lebat oke.
1: Okay. Leres.
5: Kumarwan, Kang Bapak Marwan
1: Egulian. Mohon, siap.
5: Ayah Kang Joko.
1: Tau.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa kerana Mangga? Halo.
6: Halo Mangga.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Jangan Fortune FM Jinjreng.
6: Amin.
1: Siapa nama Mam Hola atau Bobo Hola biar teh?
6: Bukan Bobo juga nama.
7: Atau meninggal dangdut.
1: Masih akhirnya tak kawihnya tang pang pang pongki
6: masuk tiasa hiji deui
7: hiji deui
6: ya atuh mangga kawih geuna tiasa kene hiji
7: oh tiasa
6: kene tiasa atuh dina tahun tiasa eta we
7: atuh kawih nama emut
1: emut bae
6: emut
1: emut bae kang emut bae
7: kintun kintunannya
1: mangga
7: kanggo kakang deden bantas
1: mohon
7: kang Amar Servin kanggo teh aren si engal damang sehat
1: teh ohnya menimurian kitu karunya teh
7: mohon engal-engal ngaleueut landong
1: mohon nya ulah hilap istirahat
7: mari
1: beres
7: kanggo ka Mama Rindu teh Oli kanggo jeng-jeng Bang Len Pak Ben
1: mohon
7: mami Mino
1: mohon
7: ibu Ipung Sapuro ibu Baleba
1: mohon
7: Kang Oo Kang Santana Kang Surya kanggo ka Kak Teh Citra sareng Kang Pajrina Mama Indah Mama Bungsu Mama Rosi Mama Sa Mama Sipa Mama Rita
1: siap pangga
7: sahadeunya.
6: Tadi
1: kumkeun
7: nya. Kang Basar ya atuh dikumkeun.
6: Terus
7: apa kok nama kanggo ieu nama kanggo Teh Ninu sareng Apongki.
1: Siap, asia.
7: Siap. Panjang yuswana ageng rejeki.
1: Amin.
7: Segala-galana.
1: Amin.
7: Hatur nuhun.
6: Kami sami.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Dilajar teh aya dangdutna teh ah.
1: Sok atuh saurang deui teh Kang Pongki kumaha? Sae manini mangga manini. Kalebet. Sabikeun. Blawatan. Blawatan.
6: Nah,
1: cepat blawatan.
6: Nah, kecepat ieu mah eueun
1: cepat ieu mah sia teh kabeh.
6: Halo.
8: Pabrik
6: halo.
1: Blawatan.
6: Halo. Halo.
1: Aya duda tadi dinya blawatan.
6: Info dari monitor monitor.
1: Ecek duda aya randa tadi dinya aya belakulan. Itunya eta meni pirak kitu belah wetan heueuh nya eta kitu mah mama mama kami nama gabungnya kita salamna kayak langsung ka spesial ye kanggo belah wetan sanes sok kanggo belah wetan
8: sareng teh Melita
1: oh belah wetan
8: Neng aren takarunya neng aren teh geuning paranas tiris tapi da geuning ari manini mangan hareudeung
1: weh eta teh cenah nyaman ajar-ajaran kitu nya mah nya. Mak. Aduh ampun.
8: Kangen
1: Neng Meli
8: kok ngomong mah rindu. Mami, papi kangen ngadagoan mami jeung papi teh. Atunya kok ayah Deni nya teras sadeui mohon teras mama bungsu
1: mohon
0: ditanya sadar lagi tambil aya deui ya
8: pokona mah anu teh
1: senggo mah hampura badak
8: ini dipakalikeun dikarungan spesialna mah kang Neng Ninu anu cantik anu gelis anu bageur sami
1: peres
8: cepong
1: gitu. Aduh, udah meni ganteng. Mani. Kasih. Mohon
8: ditirin monas orang tehnya. Tong dipotongnya. Digotot cening mani ini.
1: Blawetan. Mani ini blawetan, tewak mani ini.
0: Mani ini sangat kolosor. Mani ini sangat kolosor mani ini.
1: Enggak kolosor blawetan, suka kolosor. Hatur nuhun mak, hatur nuhun mani ninya, anu peratus ngeringan, hatur nuhun.
0: Kopi cap gajah ultra pulo hatur nuhun. Yumba, ayo kene soalnya.
1: Ayo kerinya atunya. Ya bang len haturan lujang siang, gentra parihangan Fortuna FM genjreng. Lujang siang, oke kak ama kang Amar terus wa aong, wa ima wa song.
0: Sa wa song mau disalian ah.
1: Wow, panitanya. Kang Egi, Kang Surya, Dedin Mantas, Manini, Abi, terus Mami, Papi, Mami, Mina, Palebat, Ibu Marwan, Ibu Ipung, Meliandri, Ibu Liliana, Kang AM, Teh Aren, Teh Olip, Kang Maman, Ujeng Jek, Kawin, Nama Gabung, Ah Gejering, Gaya, Tenuhun, ya. Nggak, Kang Maman, Apero, kini sekedapnya.
0: Mohon.
1: Kang Maman, sekedap langsung.
0: Sekedapnya, genjerengkan. Oh, genjereng.
1: Kang Maman.
0: Kang Maman, oh. Halo.
1: Sekedapnya.
9: Siap, siap, siap.
1: Gentra.
9: Perahyangan Fortuna FM.
1: Langsung
0: jereng
1: euy. Ya. Apa bade kawin gabung wae nya?
9: Gabung wae kawin mah.
1: Oh, kena kita pamit aja nanti.
9: Itu nama Kang Sadayana terus nyengol ka abdi.
1: Mohon ka Mamang Apero nya. Siap.
9: Pang pamit Kang Apongki sareng Teh Ninu.
1: Mohon.
9: Enjoy.
1: Sabar teuing.
9: Selawatna.
1: Pokona mah sabar teuing.
0: Salam.
1: Ya sudah ya. Kita pamit langsung yuk.
0: Yuk.
1: Mohon. Saya Rindu Pamiarsa
0: Pongki Nusantara
1: mengaturkan
0: atur nuhun sekaligus
1: wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng guys.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Bilang dulu kamu setuju for
1: itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boril, Bang. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
5: 97.4 Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
6: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
5: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
6: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7

que ama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Miren cómo estamos tú y yo. Por favor, no puedes hacer.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.

0: Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras, gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.

0: rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.
3: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Enak delicious.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Hmm, oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
6: Ariel.
7: Hai semua.
1: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ariel.
7: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Everybody in the house, clap your hands up.
10: 90.7 Kompas FM.

0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, Apotek Indomenika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomenika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
0: Fortuna FM 90,7 enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: Ya, masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM. Di mbak aja gak apa-apa.
1: Boleh.
0: Ya, di cereng, siap, boleh, silakan. Selamat sore dan masih di acara Goyang Pantun bareng kita berdua ya, Banino ya. Dan okay, yang mau berpantun silakan langsung di 0815149077 dan requestkan lagu dangdutnya. Ada yang masuk?
1: Hah?
0: Halo?
2: Halo?
0: Halo?
2: Halo, itu?
0: Ya, halo, masuk nih.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun Fortuna FM jreng
0: ke. Digan jreng ke. Selamat sore, ini dengan?
2: Dengan Pak Uhu.
0: Oh, Bang Joko tahu seperti biasa ya, masih di
1: pendengar setianya.
0: Setia banget.
1: Dari Plara, pendengar. Hai, orang Plara semua.
0: Orang Plara semuanya. Iya, keren banget. Amar ya. Semangat.
2: Iya.
0: Siap pantunnya?
2: Dia Kang Amar mah tebi.
0: Oh, tebinya.
2: Tebi Amar
0: mah. Kita caket.
2: Dia mah di dekat pantai jeung gitu.
0: Di pantai na pisan eta teh caket.
2: Caket malah di tengah ieu mah,
0: kabungi.
1: Tengah pantai.
0: Di mana? Tengah laut, tengah pantai.
1: Tengah laut.
0: Eh, mending ngeri atuh.
1: Mercusuar. Petugas mercusuar merenya di dinya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya sudah, siap ya jinglenya nih.
0: Ya siap, langsung dijinglekan saja.
2: Oke.
0: Berangkat.
1: Kang Bayu.
0: Waktu suaranya.
3: Dari Opang Genjengnya di Sukabumi, Fortuna FM.
2: Jreng euy.
0: Boleh pantunnya.
2: Mantep.
0: Mau.
2: Tidak lepas. Tidak lepas dalam seharian.
0: Ya.
2: Damar tukang dagangnya bermain dengan kalkulator.
0: Ya, ya
2: kan, tukang dagang begitu kan.
0: Dengan kalkulator
2: gitu.
0: Terus
2: pengen hidup bebas untuk sendirian. Tidak ada yang komentator.
0: Woi.
2: Itu jadi enaknya
1: dong. Enak bebas
2: gitu. Ya mah. Mungkin ini kan sendirian mah enaknya gitu.
0: Enak
2: mau bujang mau duda kalau sendirian enak.
0: Enak kalau sendirian kuat mah.
2: Ya kita mes perbah apa sih perbah iya mes perbah rumah
1: kita. Eish, pokok nama genjreng.
2: Lain di mana yang tuang gitu, tanya masihan sop gitu.
1: Oh, tanya masihan cina kang pongki, oh masihan kopinya. Meser, kopi nak tinggal minggu.
0: Meser, tinggal ini udah murah gampil deh.
1: Gampil. Aduh, ya Allah, ya Allah.
2: Hari ngopi ngarokok matara gitu.
1: Caranya tidak kalangkung.
2: Hari tasak buah mana?
0: Jangan
2: kuah dan
0: tinggal
2: sop.
0: Oh, yang
1: mana? Tidak
0: lapar,
1: ya udah.
0: Lagunya atuh?
1: Lagunya mau apa? Cirek. Nanti Kang Poki mau ngirim kopi.
0: Enggak dulu. Maksudnya kopi dangdut lagunya.
1: Oh, kopi dangdut.
0: Kopi dangdut kan? Gitu. Masuk.
2: Kia, itu lagu nama iya ta nu nante naonnya?
0: Sop.
2: Aduh. Lagu iya tuh rada jimut saya tiklah nonton tejeng bermana apa-apa judi lah.
1: Unduh eta judi.
0: Judi!
2: Judi kan nah gitu
1: judi,
2: lah.
1: Judi, cina ulang main judi matakan oke, matak bangkrut judi teh.
0: Menjanjikan.
2: Matak bangkrut.
1: Matak bangkrut judi mah. Judi, sonik ayah.
2: Judi. Matak bangkrut. Aduh kan we.
1: Oh, si judi tehnya.
2: Iya gitu, cina salah darah insap gitu lah. Gitu.
0: Oke.
1: Oke. Sok atuh juri.
2: Juri.
0: Buat siapa?
2: Gitu.
0: Buat siapa jurinya?
2: Jurinya buat
1: jangan
0: juri. Jangan dong.
2: Nah, iya nah, orang diutamakan heula gitu nya.
0: Sok, nu sok rek naik kereta
2: pinggir wae. Tetanggaan.
1: Oh, iya.
2: Terus tadi teh nang Kang Deden Bantas.
1: Kang Deden Bantas betul.
2: Ya, Deden Gemol. Kang itu teh ujeng-jeng.
0: Betul.
2: Orang pamegat heula.
1: Sok pamegat heula teh kalau kata cewek teh bisa dicatat sa cowok heula semua.
0: Ini cece yang cewek-cewek heula aja
2: dah. Itu tuh Bang Nanda itu teh Kang Ega. Terus siapa lagi nya pamegat teh tuh nya pamegat ada yang
1: nama gitu. Bici kumpul aya pamegat Api Udin pamegat aya tanya
0: bicikun
1: paman Apero pamegat
2: Apero aya dininya terus deui ayeuna bagian istri aya namanya ieu na abdiana nya
0: mangga istrina
2: teh Jule teh Jule terus Olivia teh Are teh Mel
1: yo
2: Marin
1: yo
2: Balema
1: yo
2: Mahis.
1: Yo.
2: Manini.
0: Manini.
2: Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini.
1: Manini. Manini.
2: Manini. Manini. Manini. Manini.
1: Manini. Manini.
2: Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini.
0: Manini. Manini.
2: Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini.
1: Manini. Manini. Manini.
2: Manini. Manini. Manini. Manini. Manini.
1: Manini.
2: Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini.
1: Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Manini. Kartun ya dana, ya dana, dana, si dana, mereka mana, ya dana,
0: ya dana, dana.
2: Ya, ya, ya hari-hari, hari-hari gitulah,
0: hari-hari ya dana,
1: ya, gitu. Hari-hari ya dana, cina,
2: itu ya dana lah, tapi,
1: aduh,
2: ya, tapi wadah nama tuh saya yang namanya,
1: kah?
2: Wadah nama tuh saya,
0: wadah nama nggak sedaya,
1: nggak sedaya, era bupati ya, ya oke. Okay. Ya udah gitu aja ya.
2: Siap. Spesialnya buat Dionya Bung. Dengan Teh Ninonya.
1: Iya,
2: semoga sehat.
1: Amin.
2: Ya, ucapan ya asalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa dengar setia teh geuning kitu nya?
0: Aduh alhamdulillah
1: dari pagi. Halo.
0: Dari pagi loh.
4: Apa juga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar setia ya.
4: Yang pantun Fortuna FM Genjreng euy.
0: Digenjreng euy cejun.
1: Cejun. Sok tinggal dulu cenah tanpa basa-basi lagi. Waduh.
4: Fortuna. Radio Bang Genjreng di Sukabumi. Fortuna FM Genjreng euy.
1: Ya sudah.
4: Ya pantunnya.
1: Sok.
4: Mawa buleng ejeng peteuy katampian. Ngahulang euy can gajihan.
0: Oh, nyindaran bari dia tamanya jeung mah.
1: Aduh.
0: Aduh mah euy, aduh
1: mah. Aya lele di Mang Jaja cejule tawa aja.
4: Cejule oge teu gajihan, are gajihan di mana gawe gente?
1: Gajihan pati anak-anak gajihan di beda sapulang sakalinya eta. Eta ge gajihan kene sarua.
4: Mohon rezeki mah di mana?
1: Di mana we?
0: Di mana we aya rezeki mah?
1: Tidak setiap orang punya gajian tapi setiap orang punya rezeki.
0: Nah gitu. Itu betul. Nah,
4: itu gitu. Amin.
1: Amin. Betul. Setiap orang jadi kasih rezeki sama Allah teh pokona mah enggak usah khawatir, don't worry be happy pokona mah gitu.
0: Yay, happy always happy everyone. Let's go. Habis ngopi jadi kayak Inggris ya.
1: Don't worry be happy, you know. Yeah, so sweet, so sweet, so sweet.
4: Lupa hiburan,
1: lupa hiburan, we cenanya ngasih hiburan teh lupa duit, alhamdulillah.
0: Itu hayang semennya semennya.
4: Iya, tidak ada motif apa-apa, baju bermotif cantik.
1: Oh iya dong.
0: Baju bermotif mah cantik mah.
4: Iya, buat lagunya Eta we lagi seneng lagu Eta tak. Bujang bingung kawin pusing.
0: Aduh, oh yang kemarin tuh ya. Yang baru.
1: Jadi ya mak ibarat ki Kang Pongki.
0: Apa?
1: Hidup segan mati tak mau. Eta mah bujang bingung teh kawin pusing cina merenya jadi istirahat nggak hidup segan mati tak mau nggak saya cicing atunya. Aduh.
4: Ulang tahun ya.
1: Boleh buat siapa kirim salamnya?
4: Buat yang barusan. Mas Joko tahu, makasih ya senggolannya.
1: Nah itu dia.
4: Terus buat seleb kemana seleb? Pantuna, Manini.
1: Ada Manini tadi mah. Manini. Nah, itu aing Manini mas lalu ta arrange kita Miss Ko, Miss Ko arrange kita arrange ta.
4: Arrange nya.
1: Tas Miss Ko, Miss Ko.
4: Miss Ko, sejule buru-buru turun.
0: Secara artisnya
4: Pak Iin, sehat apa pawon.
1: Amin, amin mas. Sok sekali-kali naik atuh mah.
4: Pamel Yanrit. Ai, sok popohokeun ta Bunda Aca.
1: Ya Bunda Aca tadi teh mau telepat masa abdi teh nuju weh kena sandinga li Bunda Aca keur jalan ka pasarkeun Bunda Aca pamit telepat mah diikuikeun.
4: Oh, tadi ngalangkung ka Mama Siva.
1: Mama Siva da mang.
4: Duka ka bangunna tos ka Bandung deui.
1: Oh, ka Bandung deui.
4: Mohon ya eta sok kahilapkeun eta
1: sok Mama Siva sehat-sehat di sana ya di Bandung ya.
4: Mohon. Terus buat itu sate Mama Indah. Mama Nura, Amin Papi, atau saya sakit itu bisa ditinggalkan.
1: Oh, mangga, mangga, mangga, mangga.
0: Terang pisannya.
4: Isu ditinggalkan
0: Maser-ser atuh sok. Ampura badak. Apunten, apunten, apunten, apunten, apunten.
4: Eta spesial we buat Poki sama Teh Ninu.
0: Asyik.
4: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
0: Amin.
4: Salam sayang nama Cik tetap buat Cik Jule dan anak-anak dan
1: Icu Mau.
0: Icu Mau kucing.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di belakangnya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Goyang pantun Fortuna FM gireng
1: euy. Ini dia. Muriang, muriang.
0: Muriang, muriang,
1: muriang,
0: muriang.
5: Mudah-mudahan atuh teteh mah jeung si Aa sapopoosna sehat.
1: Amin.
0: Amin. Amin, amin, amin di hatur anuhun
1: ya. Teteh mamadu teteh mamadu coba teh.
0: Madu jeung lemon.
5: Madu, madu unggul sanes teh.
1: Madu original entong anu pake rasa jeruk entong madu kalau enggak sari kurma coba sok.
0: Di lemon anu
1: ulah ieu teh. Meulah ieu teh, meulah
0: ieu teh.
1: Siap ya jinglenya langsung.
0: Siap dijinglekan aja gaskeun teteh berangkat.

0: Boleh.
1: Kaki haur, kaki menyan, iraha kajam panggai. Siat caur kajung junan, iraha petepang deui.
0: Jreng. Iraha atuh.
2: Baik, ini yang lagi.
1: Duka atuh da jung junan anjeun nu mana teh aya eta mah ngasak radina bayangan.
2: Nu mana asak dipele.
1: Jeruk tapi urangnya dipilihan.
2: Dipilihan aya dipilih mau yang jagung, mau yang badan,
1: mau yang cilok. Beda aing kupingkeun teh ninu sareng apung kitu hoyong narekel wae.
0: Narekel tuh. Narekel pisan eta teh. Mereka tangkap lawan.
2: Tangkap kenapa yang menghadap Sabina?
0: Meni ah.
2: Lu tong ngawur tuh di situ gubran.
0: Tong atuh.
1: Teteh. Kawin sama yang iya weh anu kamar ini nalangsa tiretinanya.
2: Oh iya, nalangsa sopengat. Boleh.
1: Umut dan ikin nalangsa di
2: Sarawan. Gustin, wakul.
0: Segala karasa.
1: Tolong, aku nalangsa. Injreng nanya, Kang Oka pun raka di payun anu jumanco di payunan radio nih tak Kang Edward aturan atuh.
2: Oh, Kang Edward.
1: Bikin sumping.
2: Oh, eta Kang Edward, dulu jeung sumping
1: sumping. Salam ieu panguanu cenah ka Teh Ninu sareng ka Apung Kiyong di Tenggolan.
2: Saha eta teh? Bang Edward.
1: Heeh. Kang Oka ieu nu nembenya anu geus dijulakan Ele Teh Mano aturan jeung sonten hatur nuhun sapana. Kang Joko sauna oge aturan jeung sonten Kang Oka. Kang Amar servis anu gaduh bag-bagan aren mah tadi mah pan nyata hilap ya kita mah ngeblengnya mudah-mudahan sehat amannya sama posna
2: siap
1: Kang Oka Bang Len aturan jeung siang Kang Oka
2: Kang Ujeng Ge bakedil kos miskomisol di bakedil gening
1: oh Kang Ujeng Ge ka ieu teh ka Bang Len kini lah kedapnya bakedil anu kasep teh bah beben sareng Bu Anisna aturan jeung siang
2: mohon
1: santen ieu teh nya
2: mohon
1: santen Kang Basar manini dan terus naikna mami kopi teh ranti teh asti teh citra Kang Pajri Teh Ani Barna oge Kang Oka Kang Deden Banta sareng si Ciptana Kang Heru Libra sareng si Sayangna Kang Ega sareng si Lop Mainanya Kang Oka Ponuro Kang Basar Mama Syam Kang Oka Kang AM Kang Oka Kang Wendy Tahu Kang Oka Sesaur man ini mah grup tahu sadayana nya sareng pajak oh,
2: grup tahu tahu
1: Kang Oka ieu teh sate mama Nabilanya mama Depinana oge Kang Oka sadayana we teh adi buntut tir ketekeunnya na teh katelna ditamikeun mama bungsu sareng ieu na oge sok aya geuning mama Rosinya oge eta teh sate wajangkis wah aturan nu hijeng sonten wah sebosianya buat Teh Ninu yang lagi tugas yang punya cantik yang punya baik apuk yang punya ganteng yang punya ramah ya tetap semangat dan selalu bertugas sampai tuntas. Paling super mantepnya buat Mama Apungki bareng siapa juga Teh Epa Bonita ya super sayangnya buat Cino Chan bareng si Au Au Teteh Atur non terima kasihnya assalamualaikum
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur thank you
0: Teteh Markijut mari kita lanjut
2: oke iya sahayu mangga
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kurang genjreng euy.
0: Terus aya teh.
2: Oh, Kang Endang. Eh tadi bah kitu tor jo Kang Endang oh teh saeut mana waktu sanak. Mah yeuh langsung aja. Gas.
3: Iya, iya.
0: Kang Areos.
3: Tadi ngopeng genjreng.
2: Kang Endang, Kang Endang, Kang Endang. Ari Kang Endang kunaon nelepon teh si Kang Haros si Kang Nusion nelepon teh. Sok Kang Haros si Kang Nusion di udag-udag, bangun di udag-udag gimana nelepon teh sieun?
3: Sieun ku teh nenu di udag.
2: Oh, di udag.
0: Ya ada bawang di. Mun bawang di sieun.
2: Kali ah.
3: Kang ngaji mah masian rarak.
2: Oh, ya Allah. Eta teh.
0: Menihem ah.
2: Ya udah langsung deh, genjrengkan. Pantunnya.
0: Pantunnya.
2: Pantun.
3: Pantunnya
2: pantun atau pengen
3: pantunnya kaca ringin kaca kujang muli kaca jeng celana cemimin yang menangkan mujam jelaksana
2: oh gitu kan baik
0: laguna
2: eta pantun laguna lagunya mau apa
3: itulah kabut biru lah
2: kabut biru sok ya. Buat siapa
3: kirim salamnya buat Aren ya
2: iya
3: selamat sore
2: iya
3: terus juga buat Teh Mano
2: iya
3: Teh Randi
2: iya
3: terus juga buat Kang Reja
0: iya
3: juga buat Baong selamat sore terus juga buat Asti ya terus juga buat Teh Randi selamat sore terus juga buat Maik selamat sore pokoknya buat semuanya
2: buat semuanya aja boleh
3: dan spesialnya buat yang lagi tugas berdua
2: siap
3: iya ucapannya
2: iya
3: Bayang Bandur Pertuna FM. Bung Rengso.
2: Bung Rengso. Seorang Dik.
0: Boleh.
2: Sok, mangga di belakangnya.
0: Halo.
2: Mbak Kedil silakan.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
4: Bayang Pertuna Jinjreng.
2: Aduh, Mbak Kedil. Mangga kita jinggalkan dulu ya sebelum loh pantun.
4: Boleh.
2: Berangkat.
4: Pertuna. Lumpang Jinjrengnya.
0: Pantuna.
2: Sok pantun.
4: Pantunnya enggak apa-apa jelek juga ya.
0: Enggak apa-apa, yang penting berpantun. Enggak terlalu peduli pantun ya.
4: Mari kita bertanam tomat.
0: Asik.
4: Tanam tomat di pinggir sawah.
2: Cakep.
4: Lagunya itu ajalah apa teh lagi cantik aja tuh
2: lagi cantik ka ogo. Buat siapa Mbak Kernil?
4: Oh, buat yang barusan ya.
2: Iya.
4: Oke,
2: betul.
4: Buat kirim bahasa. Buat yang Santana juga buat Mbak Nini ya. Ya kalau jatuh.
2: Yuk.
4: Ya mau buat semua-semuanya.
2: Siap, Mbak. Ya, siap, Mbak.
4: Buat semuanya.
2: Siap, Mbak. Amin.
4: Siap. Buat Mbak Nini bareng Dek Fongki yang lagi kerja.
0: Dedek banget kata
2: Dedek.
0: Dedek.
2: Dedek Fongki.
4: Pejabatnya
0: jangan
4: bantu
0: buat kena gendreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagu
2: ini. Gaskan
0: judi.
2: Awas buat para penjudi, hindarilah
0: judi.
2: Berjudi karena ya tidak ada yang namanya bengharku judi ya.
0: Tuh bisa.
2: Bangkrut namanya. Bisa menangan. Eh, kita mah bibitan hukum.

0: Everybody in the house, clap your hands up. Bilang dulu kamu setuju for the
1: mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
2: dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delisi ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu, woi.
4: Dari Wings Food.

0: itu
1: Bang Boring, Bang Boring,
2: Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kotor Sport.

Ya baik saudara Fortuna, masih di acaranya Goyang Pantun Fortuna FM atau di Genjrengken ya. Baik, sebelum pamit mau bacain komentar Facebook dulu, WhatsApp ya, yang sudah tersedia. Ini ada Karsep Cimot katanya apa nih? Selamat sore Soehendar ya. Terus Dede Imut Fitri juga ya, Goyang Pantun Fortuna FM di Genjrengken. Itu Imut Fitri Cikaret. Pantunnya, dulu Delman sekarang Dokar, dulu teman sekarang pacar. Lagunya diputar ya. Terima kasih, salam-salam buat semua aja. Rahmat Irawan juga Telisna juga selamat bergabung di acara Goyang Pantun hari ini. Ya udah, untuk WhatsApp sudah semua yang miskol-miskol, terima kasih yang sudah nelpon juga, terima kasih banyak. Dan insya Allah ketemu aku nanti di jam 9 malam. Dan kalau gitu, aku dan Baninu pamirsa mengucapkan terima kasih sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Jam 5 sore, lelah itu akan mulai membaik ketika semangat kembali menyelimuti Anda. Tetap semangat.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng.
1: Ebo.
2: Hari kiamat. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalam.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Anjang sana Fortuna FM genjreng euy.
1: Genjreng teh jule.
0: Ya,
1: juragan lele lagunya apa? Juragan lele.
0: Selain juragan lele, jujur dan lembut.
1: Oh, itu panjang namanya tuh nya.
0: Ih, banyak atuh jule teh.
1: Panjang jule teh jujur dan lembutnya.
0: Lembut. Lembut hatinya.
1: Lembut naon deui?
0: Lembut segala naon.
1: Sok atuh lembut. Lagu apa lembut?
0: Lembut, lembut bisa letih, bisa halus. Eta lah lagunya pengen mencari cinta sejati.
1: Cakra.
0: Ya. Mal ngabsen bisa ditinggalkan ka warung. Buat saudara Fortuna semua, selamat sore. Buat Bang Hari.
1: Tapi sekarang mah gitu, udah beli kopinya, udah beli rokok gitu.
0: Ya bisa ditinggalkan ke mana, we lomba-lomba seing mah.
1: Ya kemarin tinggal itu naon, sebab kopi, rokok, jadi ke warung gula gitu.
0: Biasa, aku kan bisa baru saya yang naik. Tapi
1: kita ngaju, anu noelan,
0: bintah. Udah, itu spesial buat Bang Hari yang lagi kerja, selamat bekerja. Salam buat keluarga. Salam sayangnya mah buat Sejule dan keluarga dan Insu Mau dan selebritis Fortuna, selebortuna Manini, ditunggu Manini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini ya. Sekarang mah Jule teh bagus, enggak seperti Santana kalau telepon teh putus-putus. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anjang sana Fortuna FM genjreng euy.
1: Kade.
2: Euy teh. FM.
1: Kade bisa EM.
2: EM jadi teh karena eman.
1: Padahal si Anibar.
2: EM. Dia teh rada kaselek ya.
1: Oh, pantesan atuh. Saeutik. Teulim lagunya apa?
2: Menikahkan seket ke film teh.
1: Pandai mah kena celipisan langsung. Tuh, jadi naon anu teh kadenge itu suara jangkrik. Suara jangkrik.
2: Suara sireum ge karenge.
1: Karenge.
2: Eh nama teh aya suara sireum teh nya.
1: Teh aya alhamdulillah sih.
2: Alhamdulillah. Sireumna
1: teh udah dibayar ku bensin.
2: Kita kol ku gayung.
1: Gayung ongkoh di bensin ongkoh.
2: Empat mata, Bang.
1: Ah, itu bener sekarang mah empat mata. Apa nih empat mata?
2: Nah, empat mata apa meureun?
1: Bagindas.
2: Ada tong eta wae atur. Teu salah panah ieu nama yang empat mata.
1: Bener.
2: Sok atuh kieu. Anu naik tanya, anu ngalungkeur. Heeh. Ngomelian bi. Marin. Saya lilis ya hari ke ya, sama abang lo belum ketemu. Buat teman ini ya, buat Dela, buat Kang Budi, buat Om, buat Anjis, buat semua aja weh lah, gimana segedeng merenya.
1: Boleh, cuma satu jam.
2: Cuma satu jam, nanti weh lah merenya yang banyak mainnya.
1: Ake penting lah.
2: Ya, abang sampai jam berapa emang sekarang?
1: Jam 9.
2: Oh iya, terbiasa abang sampai usang. Ya paling mantepnya buat abangnya sehat selalu ya bang.
1: Amin.
2: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Teh Olip. Kadang kacang etot gitunya. Di belakang Teh Olip. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anjang sana Fortuna FM. Kijreng eh.
1: Aren.
3: Iya Bang Haji.
1: Iya. Aren kemana eta? Sudah pulang belum gitu Bang Toyib?
3: Belum Bang, gak tau mau pulang lagi meren.
1: Betah mana ditunya di Arab?
3: Pasti punya itu meren, punya mamah baru Bang.
1: Di Arab teh.
3: Kan kalau masih itu mah anak mamah ada nonghele meren di mamah Bang. Istrinya sakit juga gak diperduliin.
1: Ya, begitulah.
3: Suami macam apa itu?
1: Kalau bahasa Medan itu suami macam apa kau? Matilah kau.
3: Sudah alungkeun Bang, make pengki ka laut.
1: Matilah kau.
3: Beneran.

0: Bang.
1: Ya, lagu.
0: Ini teh lagi sakit lagi naik dari belaan pengen naik ke Abang.
1: Lagu apa?
0: Lagunya Cari Pacar Lagi, Bang.
1: Waduh, Cari Pacar Lagi teh dari ya. Wali siapa teh? ST.
0: Ya.
1: ST 12.
0: ST 12. Salamnya ya. Buat yang barusan Teh Olip, selamat sore, semoga sehat selalu. Buat Teh Jule yang penjuragan lele, buat Ponoroh Kang Basar, buat Kang Deden Bantas, Kang Ruli Berabang itu tercintanya Teh Lisna. Buat Mama Rita juga, buat Kang Joko Tau, buat semuanya Bang yang lagi pada nyimak pada dengerin ya tanpa terkecuali. Teh Olip ya, Teh udah ya barusan spesial buat Bang Haji yang lagi tugas, tetap semangat sehat selalu. Sampai jam berapa Bang tugas Bang?
1: Jam 9.
0: Oh jam 9 ya. Sayangnya mah tetap aja deh buat Sino Chandrang Siaw. Oh, terima kasih Bang Haji ucapannya, tanda kata yang paling indah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk Aren. Dan ini sudah 4 penelpon. Jadi sekarang kita ke lagu saja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Fortuna. Setiap hari Jumat ya, setiap hari Jumat Anjang Sana Fortuna dari jam 5 sampai jam 18 kurang.

0: Oke, sebuah lagu milik dari Boy Andriansah, ya. Seorang seniman jalanan. Itulah merupakan single teranyar, ya, milik dari Boy Andriansah. Oke, terima kasih yang saat ini masih nongkrong di depan radio. Dan tentu yang mau request lagu silakan, jangan lupa passwordnya Anjang Sana Fortuna Binjren A. Dan sementara nih, selamat sore ya untuk, bentar nih, kita cek dulu ini jadwal sholat maghrib 17.48, 17.50 ya, 17.50. Oke, halo, selamat sore.
1: Halo, Anjang Sana Fortuna Binjren.
0: Aduh, kenapa ini suaranya begini? Tuh. Suaranya enggak bagus.
1: Halo.
0: Halo.
1: Iya.
0: AM? Oke, AM, sebab mudah-mudahan kedengar di suara dengan jelas nih. AM, lagunya apa nih?
1: Lagunya Iya,
0: tuh nggak jelas ya. Apa judulnya?
1: Takkan hilang.
0: Oh, takkan hilang. Boleh buat siapa takkan?
1: Buat Karen, Claudia, Mbak Iris. Kemudian Santana.
0: Wah, ini lagunya tidak ada. Takkan hilang, ya. Tidak ada, takkan hilang.
1: Itu ada, Santana itu aja.
0: Duh, nggak jelas suaranya. Apa?
1: Santana itu dari depan terancam.
0: Dari Ivan. Ivan Spentin. Judulnya apa?
1: Jangan paksa rindu.
0: Oke, ada.
1: Ya, matanya luar tanah. Soalnya dan selamat juga, semoga Allah Subhanahu Wataala memberikan kesehatan buat abang. Yang lain, Pak.
0: Waalaikumsalam. Aduh, kurang jelas suaranya. Tapi dari Ivan, Ivan Seventeen, jangan paksa rindu, udah kedengar itu ya. Oke, di belakangnya AM. Terima kasih untuk AM. Dan sekali lagi ini untuk kayaknya habis. Aduh, ilah. Ya udah. Ini selamat sore buat Mais ya sekali lagi. Marin juga selamat sore, Anjas juga selamat sore, Ami Ipah juga selamat sore, Manini juga selamat sore, DM juga selamat sore, dan Meliandri juga selamat sore buat semuanya ya. Kita nantikan saat kami akan menyampaikan juga azan maghrib untuk wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Terima kasih untuk semuanya. Dan sekaligus Ari Sanosa juga mohon diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

Dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini. Di hari yang ketiga di bulan Juli 2026 kita ketemu lagi di Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih ini untuk saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radionya masing-masing. Dan tentu diharapkan tong kemana-mana ya sampai jam 7, karena malam ini Bang Ari akan mencoba untuk melengkapi suasana yang lagi relax atau juga yang lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, diharapkan bisa konsen sampai jam 7. Dan saya akan pilihkan satu buah lagu berikutnya. Ini lagu milik dari Rita Sugiarto ya.

Oke, sekarang sudah jam 18:24 dan selamat malam untuk ADG. ADG, selamat malam ADG. Semoga malam ini lagi nguping ya untuk ADG. Dan juga salam untuk Mas Ari Tempe, kemudian juga Kang Deddy Hidayat, Kang IEPT, terus juga Kang Pelik dan juga Kang Dadang. Cik Ayan juga salam baktos, Den, Kang Pepe Rawan dan juga untuk Nurdin ya. Salam baktos dari Bang Hari ADG. Mudah-mudahan saat ini lagi ngupingnya ADG. Dan juga ini untuk Agus bersama Mama Jessie yang ada di Cikundul juga terima kasih. Ya, Teh Anibar juga terima kasih, Teh Anibar. Selamat malam Bung Udel juga. Selamat malam Bung Udel. Semoga malam ini sehat ya untuk Bung Udel, karena udah lama juga kita belum pernah ketemu lagi nih. Oke, saya berikan sebuah lagu milik dari Mirnawati.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
3: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
2: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
3: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Gendring di Sukabumi. Sementara waktu di acara karaoke kita senja untuk malam hari ini, 3 Juli 2026, tinggal 10 menit lagi menjelang jam 7. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Tapi jangan kemana-mana ya, jam 7 sampai jam 9 malam Hari Sanosa kembali hadir di acara Usang Berkesan. Terima kasih. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

niat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga disebabkan oleh kemuliaan, ketulusan niat dan hati yang saleh siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Barang siapa membaikkan niatnya, maka Allah akan menjadikan baik lahiriannya.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjringnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana untuk malam hari ini, di hari yang ketiga di bulan Juli 2026, kita ketemu lagi di acara Usang Berkesan. Dan seperti biasa, kita akan mengundang Saudara Fortuna untuk berbagi cerita-cerita masa lalu ya. Kenangan-kenangan masa lalu, apakah itu kenangan pahit atau manis, yang jelas kita berbagi di sini. Dan sekaligus juga request lagu Indonesia pop lama ya. Untuk yang mau telepon, jangan lupa passwordnya Usang Berkesan Fortuna FM Genjring gitu aja ya. Oke, ditunggu saja sampai jam 9 malam, karena Bang Hari juga sudah posting di Facebook di acara Usang Berkesan Genjring.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
3: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna yeuh, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
4: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka murah.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 8 malam. Dan ini terima kasih untuk yang sudah berbagi cerita, ya, kenangan-kenangan masa lalunya. Di antaranya ada Ujeng J. Ujeng J, terima kasih Ujeng J. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng E. Malam Bang Hari, request lagunya dari Eksis, Di Rantai, Di Gelangi Rindu. Cerita masa kerja, ya, di kota. Dulu teman pembantu cewek suka minta tolong ketika menggoreng ikan. Katanya kalau goreng ikan suka berisik kayak petasan, harus pakai tutup panci. Iya betul ya, kayak mau perang saja katanya. Supaya tidak kena tangan, ya, ikannya itu dulu ikan cue. Kalau di kampung mah disebutnya ikan cue ya. Aku dulu ketika beli ikan itu lagi ya, aku dulu ketika beli ikan itu lagi minta saran ke si bang penjualnya, ikannya supaya tidak meledak-ledak ketika digoreng ya, ketika digoreng. Si abang berkata, katanya si penjual berkata ya, sebelum menggoreng ikan taburin dulu terigu mentah ke minyak gorengnya, dijamin enggak meledak-ledak. Eh, ternyata benar bang, ketika menggoreng ikan enggak takut lagi. Nah, itu ilmu dan kenangan yang tak akan terlupakan di saat masih kerja dulu. Salam ah buat Teh Meli dan juga Mama Rita. Makasih. Oke, sama-sama, terima kasih. Ya, ini untuk Ujeng J. Ya, itu ilmu ya, ilmu yang didapatkan seperti itu. Jadi kalau meledak-ledak, minyaknya itu harus ditaburin dulu terigu ya. Kemudian dari Neni Mariani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Genjreng E. Malam Bang Hari, semoga sehat selalu. Dari Bayangkara atas, Jumput Saalit, nyimak sambil rebahan istirahat. Di hadir punya cerita nih ya. Begini ceritanya, waktu aku kecil suka apa nih, waktu aku kecil dulu pas aku baru masuk sekolah kelas 1 SD di Sriwidari, kan baru kenal ya sebagian temennya. Aku sering dijailin sama teman sebangkuku, katanya buku aku sering diumpetin di bawah meja. Sekali dua kali aku diem aja. Nah, Bang Hari, lama kelamaan sering pinjem pensil, terus sama tempat pensilnya dibawa, dikerjain terus. Aku sering nangis juga waktu itu. Bang Hari, dijalin terus. Kadang aku suka enggak mau masuk kelas, diam di luar. Dasar teman, katanya Bang Hari, suka begitu ya. Tahu kenapa? Cuma begitu aja Bang, pengalaman aku dulu ya. Kesannya aku sekolah suka nangis. Terus nangis dijailin ya sama teman. Oke, ya itulah ya, pengalaman. Pengen lagunya dong Bang Hari, Teratai Inka Kristi. Makasih Bang Hari, waktu hari Sabtu yang sudah lewat ketemu ya. Pas di jalan Bang Hari bawa motor, buru-buru mau berangkat katanya. Oh iya, betul ya. Terima kasih untuk Neni Marian. Siap, lagunya udah disiapin juga sama Bang Hari. Kemudian juga Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Medan, cuma gitu aja deh. Terus juga Tumbiom Virgo, sama dari Mabar Medan. Kemudian juga Apai R. Apai, juga sama. Benda Hari juga, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Ini dari Permata Hijau, Permai, cuma gitu aja. Kemudian juga Fitri Haryati alias Fitri Imut Cikaret, pengen request lagunya Samson, Kenangan Terindah. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami yang bawel Aerodijem yang lagi kerja di Brunei. Mantapnya buat Bang Hari, cuma gitu ya. Kemudian juga Iguntea, Usang Berkesan, Genjreng. Ini Bang Hari, ini Gunawan dari Cisatka Udampit. Oke, terima kasih Gunawan. Kemudian juga Soca dari Banjarnegara, Jawa Tengah, lagi ngegenjreng. Kemudian juga Matnai
ya. Surabaya, dari Surabaya hadir katanya. Oke, terima kasih Mat Nai. Kemudian juga Diwanti Lailawati, ini lagi Kak Genjreng juga, usang berkesan. Terus Babeh Misbah, Babeh Misbah, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Bang Hari, semoga sehat selalu dan terima kasih. Oke, sama-sama. Kemudian juga Abah Wesel, Samplangan Gianyar Bali, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Oke, terima kasih Abah Wesel. Kemudian juga Winarti, Winarti juga cuma hadir saja. Bobo juga terima kasih, cuma ngetik usang berkesan. Dan Toseng Salawasna, Toseng Salawasna, ini hadir lagi Kak Genjreng, usang berkesan. Oke, terima kasih untuk semuanya ya. Semoga malam ini semua bisa terhibur gitu dengan tembang-tembang lawas. Nah ini yang sudah berbagi cerita, silakan lagunya disimak aja baik-baik. Ada dua lagu ya, ada lagu Dirantai Digelangi Rindu dan juga Teratai.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringna di Sukabumi.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah jam 8 lebih 7 menit ya. Ini selamat malam untuk Marin, kemudian juga Aren, kemudian juga Teh Anibar, Dea Sujibar juga selamat malam, Cindy Bar juga selamat malam, Cindy Bar, semoga malam ini sehat ya. Dan juga selamat malam untuk yang punya nama Mak Enti ya. Terus juga DM. Terus juga untuk Jule. Terus Teh Olive. Dan juga ini untuk Mais, Meliandri, Ami Ipah juga selamat malam. Manini juga selamat malam. Oh iya, ini buat Didin, servis jam tangan di Ciaur Pasir. Selamat malam Din, semoga malam ini lagi nguping ya. Untuk Didin, servis jam tangan. Dan berikutnya kita akan lihat masih ada gak yang masuk. Nah ini ada, dari Fitri Haryati. Oh tadi udah ya, Fitri udah. Nah ini, Alam Sibli. Alam Sibli, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng A. Pak Ben hanya nyimak saja lagunya Suara Hati ya. Oke, terima kasih Pak Ben, Alam Sibli. Kemudian juga ini terima kasih untuk siapa lagi di kebawahnya. Nah ini korban fitnah Das. Ini mungkin cerita ya, karena panjang kelihatannya. Korban fitnah Das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng A. Kirim salam ah buat Bu Ipung, kemudian juga Teh Meliandri, Teh Jule, Aren, Teh Anibar, Reni Rentina, Igun, Teh Dewi Sulastri, Ujeng Jay, Waaong, kemudian juga Kang Santana, Kang Bazar, Kang Joko, Kang Herlan, dan juga Kang Deden Gembol, Kang Den Bantas, terus juga Bang Len, Lailawati Binangkit juga, Mais, dan semua aja. Singkat cerita, nah ini ceritanya nih. Cerita 25 tahun lalu kita ke Cirata. Tujuannya mancing banyakan sama teman-teman. Kita pengen deket supir ya, supir perahu. Istilahnya bargas. Semua teman pada naik, tinggal kita berdua sama teman sambil ketawa-ketawa. Ayo cepetan, katanya ya. Ntar, paling belakangan, katanya. Duduknya mungkin belum tahu ya teman-teman, kita itu naik terakhir. Kan jadi di depan, kok kata teman heran, katanya. Kirain sama kayak mobil. Terus gitu aja bang ceritanya. Oh gitu ya, kirain boleh di depan ya, padahal gak boleh mungkin ya, gak boleh, cuma itu untuk supir perahu mungkin ya. Lagunya ah untuk kita renungkan ya, untuk kita renungkan dari Ebit. Siap, kalau gitu lagunya udah disiapin sama Bang Hari. Oke, terima kasih. Dan spesial di sini buat Bang Hari, super spesialnya buat anak istri Fortuna Genjreng eh kan? Anak istri Fortuna. Ya ya. Terima kasih korban fitnah Das ya, yang sudah berbagi cerita ngusip ke Cirata gitu. Aduh, begitulah kejadiannya ya, ngusip ke Cirata. Naik perahu pengen di depan, tapi di belakang naiknya juga, belakangan naiknya ya, begitu naik ke depan gak boleh. Oke, terima kasih korban fitnah Das. Dan ini lagunya, silakan disimak aja baik-baik. Dan sementara waktu sudah jam 8 lebih 10 menit ya, jadi tong kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9. Genjreng eh.

0: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

0: Gampang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

Oke, dari acara Usang Berkesan sementara waktu tinggal beberapa menit lagi akan segera berakhir ya. Dan ini selamat malam untuk Cabe-Cabe bersama 01-nya. Ya, terima kasih Cabe-Cabe bersama 01. Semoga malam ini benar-benar dalam keadaan baik-baik, jadi tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih untuk Diki ya, Diki Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng Eh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Diki punya cerita sedikit nih. Waktu kecil dulu pernah main masak-masakan, tapi tahu-tahu dimarahin sama tetangga. Karena apa? Suluhnya dapat ngambil dari rumah tetangga yang sudah dijemur atau dipoek. Alasan dimarahin karena tetangga itu mau pakai suluh ya, mau dipakai suluhnya, dihau katanya. Kata Mas tadi mau katanya. Pengen lagunya dari Iklim, Bukan Aku Tak Cinta katanya. Oke ya. Bukan Aku Tak Cinta. Jadi selamat malam untuk Kang Maman Avero. Semoga malam ini lagi ngupling ya. Iklim. Oke, terima kasih untuk yang punya nama Diki ya, ceritanya udah. Dan untuk Bang Haris, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu, amin. Terus juga ini siapa nih, ke bawahnya lagi. Nah, udah semua. Ujeng Jay udah tadi ya, Ujeng Jay. Terus juga ini, oh ya, Kang Man Avero lagi nguping ya. Oke, makasih Kang Man Avero ya. Oh, ini dari Renata Sakura. Renata Sakura, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan Fortuna FM Genjreng E. Malam Bang Haji, semoga sehat, tak kurang suatu apapun. Amin, amin. Oke, sama-sama lah untuk Renata juga ya, semoga diberikan kesehatan itu malam ini. Bobo, terima kasih Bobo. Di sini Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Kang Hari Sanosa, ini lagi gak genjreng katanya. Oke, terima kasih. Cuma segitu yang udah masuk ya. Yang belum masuk mungkin belum kebaca atau masih di awang-awang gitu ya, masih dalam perjalanan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf dari Bang Hari, dan insya Allah kita ya ketemu lagi lah di acara yang sama ya. Mohon maaf lahir batin, dan sekaligus mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau saya ini dapatnya di 0,94. Jadi ini panjang dari sini ke sini itu sesuai dengan hitungan ini, kan saya set di 142 mega. Jadi panjang itu 124 ini dari sini ya. Dari sini ke ujung sini 124 cm. Ini sesuai kalau untuk panjang, kalau untuk panjang pecut ini selalu sesuai kalau di entah itu di V2R passing atau entah itu di G7, selalu kalau untuk panjang pecut ini sesuai dengan hitungan, hitungan matematis. Nah, beda halnya dengan yang antara passing ini, antara konektor passing dan passing ini. Ini kadang kita hitung 5/8 beda hasilnya, hasil akhirnya. Seperti halnya ini ya. Seperti halnya ini. Mungkin itu resonan dari tiap-tiap passing ya. Nah, ini tipe coil passing itu saya panjang ini 45 cm ya. Ini diameternya passingnya itu saya buat ini diameternya 5,5 mili. Nah, atau 6 mili bisa lah. Ini kita tarik seperti ini, seperti per. Kita tarik, kita pasang di dalam. Oke. Ini saya menggunakan kawatnya 2 mili ya. Setiap passing menggunakan kawat 2 mili biar lebih bagus dia hasil resonannya itu. Oke. Nah, seperti halnya yang tadi saya kemukakan ya. Kalau hasil penghitungan di pecut itu selalu sama dengan perhitungan matematis dari penghitungan lambda ya. Kita pakai 5/8 lambda kan ke atasnya. Kalau untuk di 142 mega itu kan panjangnya kalau perhitungan itu kita bulatkan jadi 124 cm ya. Oke. Kemudian kalau untuk ini, kalau untuk bagian passing ini semakin apa namanya? Semakin ke sini biasanya dia agak pendek biasanya. Nah, ini hasil perhitungannya. Kalau setelah didapatkan matching ternyata panjang dari sini ke sini itu dari antara aluminium ini ya, sudut-sudut aluminium ini, itu kita dapatkan 112,5 cm panjangnya itu, patch-nya itu. Oke. Dan disusul di bawah ini, nah di sini yang paling banyak perubahan signifikan, karena nanti gini ya. Kalau untuk pemasangan G7 saya kasih saran untuk rekan-rekan seperti halnya itu yang saya juga ya. Ini nanti harus disolasi ban. Ini harus tutup, jangan sampai ada air masuk lah kalau bisa ke dalam ya. Ini akan sangat berpengaruh di sini nilai SWR itu kalau untuk G7 itu. Oke. Seperti halnya juga sama di sini dan juga di atas sana. Nanti kalau untuk pemasangan ini harus benar-benar kalau bisa pakai head shrink lah, pakai head shrink, pakai solasi balkar biar rapat dia, nggak ada air yang masuk ke dalam. Kalau ini sih udah aman, udah saya seal sama dengan ini. Pakai lem, apa namanya? Pakai resin. Ini diblok pakai resin nih, resin langsung dipilok gitu. Oke, piloknya saya pakai pilok samurai biar bagus. Buat rekan-rekan ya, pilok samurai itu tahan cuaca dia bagus kalau pakai pilok samurai. Oke. Nah, lanjut untuk panjang batang paling bawah ini dari pangkal loading coil pertama ini. Ini panjangnya didapatkan 115 cm untuk di 142 mega. Nanti kita akan lihat seberapa panjang sih, seberapa lebar bandwidth-nya antena G7 ini.

dan Wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat datang di acara Dokcin pertanggal 3 Juli 2026. Spesial edisi hari Jumat ya. Ya silakan yang masih jomblo, yang lagi single, yang mau ikutan, mau cari silaturahmi teman-teman, boleh banget ya, teman online-nya boleh banget di layan teleponnya 0815 1490 7907 untuk info lebih lanjutnya lagi. Untuk WhatsApp, Instagram, Facebook juga sudah aku update. Jadi langsung aja di drop aja, disimpan aja nama, usia, nomor telepon, alamat pekerjaan. Dan juga usia yang dicari, usia yang diinginkan, tipenya seperti apa, di drop aja. Dan aku ucapin selamat malam buat semuanya lagi perjalanan, yang lagi baru pulang beraktivitas, selamat beraktivitas dan selamat beristirahat juga. Bagi yang baru sudah melaksanakan aktivitas, yang baru mulai mau lembur, ronda biasanya, atau di pasar lagi cari cuan, cari rupiah. Semangat selalu dan semoga kita diberikan keberkahan, kelancaran, juga keselamatan dan kesehatan serta kekayaan ya, amin. Baik, acara di edisi malam ada acara Pongki sekali lagi di acaranya Dokcin alias Dokter Cinta. Langsung aja, stay tune terus dan di acaranya Dokter Cinta Fortuna FM, kincreng.

Baik, di jam malam masih ada Pongki di acaranya Dokcin Fortuna FM Kejrengan. Baik, 10 menit lagi menuju acara selanjutnya. Dan sebelum pamit, aku mau recap. Terima kasih yang sudah stay tune, yang sudah miss call di WhatsApp Bang Lens. Selamat pagi Bang Lens. Di WhatsApp sudah berinteraksi bareng Pongki. Terima kasih banyak, mancoa terus ya. Senja sudut kotanya, ditunggu ya.

Bang Lens tuh benar-benar terupdate banget ya, ya. Jadi semua lagu-lagu terbaru yang masih happening, yang pastinya lagi viral itu tahu pasti Bang Lens. Selamat pagi yang dari Dogali ya Bang Lens ya. Kemana Vero yang udah miso-miso, Kang Maman terima kasih nih. Waong juga bersama Mama Nurulnya dari Cinagen ya. Selamat pagi buat semuanya, sama saya aja. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada acara yang gak akan kalah seru juga. Ada acaranya Gundam, Gena Dangdut Malam. Buat anda yang mau bercanda-bercanda atau mau request lagu dangdut favoritnya, stay tune terus. Bagi Nusantara pamit ya, ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

chiama. Sesungguhnya manusia memiliki napas yang terbatas, harapan yang panjang, dan umur yang terbatas. Oleh karena itu, umur itu pasti akan habis masanya. Napas akan terputus, dan harapan akan berakhir. Kemudian Imam Ali alaihissalam membaca ayat ini. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatanmu, yang mulia di sisi Allah, dan mencatat perbuatan-perbuatanmu itu. Amma ba'du. Sesungguhnya orang cenderung senang jika memperoleh apa yang tidak terlewatkan darinya, dan bersedih akan sesuatu yang terlewatkan darinya yang tidak diperolehnya. Maka jika datang kepadamu sesuatu dari dunia, janganlah engkau terlalu bahagia. Dan jika engkau tidak mendapatkan sesuatu dari dunia itu, janganlah engkau terlalu bersedih karenanya. Hendaklah yang menjadi perhatian utamamu adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Wassalamualaikum.

Saudara Formula, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Pantai Jerengna di Sukabumi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Fortuna, selamat malam dan selamat datang di acara Gundam Goyanan Dangdut Malam. Hari ini bersama Pongki dan Nusantara seorang diri aja dikarenakan ridonya masih recovery ya. Ah, naon recovery teh bahasa na Pongkinya. Recovery teh penyembuhan kusabab emang idona kemarin kecelakaan tunggal. Jadi iya bararet getihan rada engsel na teh rada coplok meureunnya. Tangannya kudu rada diurut jadi emang harus butuh waktu. Langsung aja kita angkat telepon yang pertama. Iya Kang Maman, kemana wae Kang Maman? Kurang masukin heula Kang. Mangga lebat halo. Selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Oi.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.

0: hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM, Radio Mangkringrengna di Sukabumi.

10,7 Fortune FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ulajeng enjing, good morning. Apa kabar pagi hari ini, Saudara Fortuna? Kita jumpa kembali untuk warawiri spesial Sabtu akhir pekan untuk 4 Juli 2026 bersama saya Ispa Dahlan. Genjreng,

90,7 Fortune FM Radio Panggenjreng di Sukabumi. Genjreng oi, di Genjreng Saudara Fortune pagi hari ini untuk warawiri spesial akhir pekannya Sabtu ya, 1 jam saja barengan Ispa Dahlan pastinya. Selamat pagi semuanya yang baru bergabung di streaming Radio Fortune.id juga di 90,7 Fortune FM yang sudah selalu setia, apalagi hatur nuhun kesetiaannya. Wilujeng Eji, selamat pagi, tetap semangat yang hari ini libur, yang hari ini tetap begawe, beraktivitas, tetap

Pagi hari ini seperti biasa di Warawiri akan ada prakicu ya, perakiran cuaca untuk hari ini tentunya Yu Mariu. Bagaimana untuk prakicunya, Saudara Fortuna untuk hari ini di 4 Juli 2026. Apakah di kota dan kabupaten sama? Kita langsung saja ke kota dulu. Pagi hari ini untuk prakicunya, selamat pagi buat Saudara Fortuna yang berada di kota Sukabumi. Untuk kawasannya Gunung Puyuh, hari ini berawan ya di Sabtu 4 Juli 2026 dengan suhunya 20-28 derajat Celcius ya. Untuk kelembapannya sendiri 57-94%. Cikole juga berawan dengan suhu yang sama. Citamiang juga gak mau kalah, tetap kompakan berawan ya dengan suhu yang sama di 20-28 derajat Celcius. Warudoyong juga berawan dengan suhu yang sama. Nah, bedanya Baros sama Lembur Situ nih, hari ini cerah berawan dengan suhunya 20-28 derajat Celcius sama, dan Lembur Situnya 21-29 derajat Celcius, cerah berawan. Untuk Ciberemnya hari ini berawan dengan suhu yang sama dengan Warudoyong, Citamiang, Cikole, Gunung Puyuh ya, di 20-28 derajat Celcius. Oke, setelah ke kota kita akan ke kabupaten. Yuhu, pagi hari ini ulang jengi selamat pagi untuk Saudara Fortuna yang ada di kawasan kabupaten tanpa terkecuali ya. Di kawasan Cibarekbek, Memananda, Abana kami, Riki Wanto, Terisma, ya, Sagarantennya, Labuan Ratu, selamat pagi. Teish Aisyah, Kang Jackson, Brahma Kumbara, Wajangkis, Kang Joko Tau'u juga yang gak ketinggalan, yang punya ujung-ujung genteng, selamat pagi. Ujung Enjing, Badar Sagapak Celotuh, terus juga Pasawan Takokak, Mama Rit, Rita, Mama Rit, Rita. Pagi juga untuk Kong Basarnya, Wilujeng Enjing, selamat pagi. Ciko Banten, Sawarna, Wilujeng Enjing, selamat pagi juga. Ponura, selamat pagi Ponura. Wilujeng Enjing ya, sudah miss call pagi hari ini. Kita ke kabupaten untuk prakicunya hari ini ya, Pelabuhan Ratu ternyata cerah. Sunrise-nya gimana? Nampak cantik kecerahannya di 22-29 derajat Celcius. Untuk suhunya ya, Simpenan juga cerah hari ini di 21-29 derajat Celcius. Cikakak juga cerah 22-28 derajat Celcius. Untuk suhunya, Bantar Gadung juga cerah ya di 22-30 derajat Celcius.

Nah, warung Kiara juga cerah hari ini. Nggak mau kalah sama Jampang Tengah, Lengkong, Cikidang, dan Cisolok, Bentar, Gedung, Cikagak, dan Simpenan, juga Pelabuhan Ratu ya. Kecerahan nampak di warung Kiara. 22-31 derajat Celcius aja suhunya. Cikembar hari ini cerah berawan. Kompakan sama Cibadak ya, cerah berawan. Meskipun suhunya tidak kompak, kalau Cikembar 22-31 derajat Celcius aja, Cibadaknya di 22-30 derajat Celcius aja.

di tempat-tempat lain. Untuk perakijinya hari ini cerah, tuh cerah berawan. Tahu-taunya rejeki mendadak ya, turun hujan. Cidahu hari ini juga cerah, Cidahu. Kalapan Nunggal cerah, Kabandungan cerah, Waluran, Jampang, Kulon, Ciemas juga cerah hari ini. Kalibundar juga cerah, Surade, Cibitung, Ciracap, Gunung Guruhnya cerah berawan hari ini. Jadi sampai Ciracap cerah, Gunung Guruh cerah berawan, Cantayan cerah berawan. Di saat itu berawan, nah kali dampit kebagian hujan ringan juga ya. 19-26 derajat Celcius aja suhunya, Caringin cerah berawan. Untuk Sukarajanya berawan hari ini, Kebon Pedas berawan ya, Cirenghasnya cerah berawan, Sukalarang cerah berawan, Pabuarannya berawan, Purabaya cerah berawan, Nyalindung cerah berawan, Gerbitungnya berawan. Selamat pagi warga Gerbitung, hari ini berawan ya, di 20-29 derajat Celcius. Sagaranten cerah, Curug Kembar juga cerah, Cidolok, Cidadap kebagian berawan. Dengan suhu yang sama kompakan, 22-28 derajat Celcius aja. Tegal Bulat hari ini cerah, Cimanggu juga cerah, Ciambarnya kebagian hujan ringan. Jadi ada yang tiga lokasi yang hujan ringan hari ini ya. Alhamdulillah bervariasi untuk kabupatennya. Apapun suhunya, apapun prakicunya pagi hari ini di daerahnya masing-masing di kabupaten, kita banyak bersyukur menikmati ya. Jangan banyak mengeluh. Baik, setelah kita ke Prakicu pagi hari ini, kita kemana yuk? Kita senggol-senggol dulu aja deh kawasan Cijangkar, Ujung Enjing, Teh Ani, Maeha, Teh Ani Barbar, Ani Bur. Barbar ya, kemarin Bur. Kita gak tahu, sudah aja libur. Selamat pagi Po Ita di kawasan Karang Tengah, Bumini Bojong Genteng, Sedawenang Po Emi juga, Kang Mus Mulyadi di Karang Tengah, Teh Dewi Endang juga ketinggalan, Wi Lujeng Eji, selamat pagi Teh Is di Cibadak, Bay juga Teh Nina, Ma Ici Bojong Longok, selamat pagi, Teh Peggy, Peggy Kusumawati juga selamat pagi, pagi juga untuk ini nih, Po Nura tadi udah miss call ya, Nyalindung, Mama Shaw, Anjani, Om Jerry, selamat pagi. Berkah Gunung Dut, Mama Ita, Mama Rosi, Kang Acang, Ulejengin, selamat pagi juga. Mama Bungsu, Bojong Lopang, Ulejengin, selamat pagi. Mama Shipa di kawasan Ciao, selamat pagi. Tebal Lebat di Bayangkara, selamat pagi juga. Budanya Aca di Keramat, selamat pagi, Ulejengin. Pagi-pagi hari ini, Telisna, Mama Mika, ya. Teh Dela, Wilujeng Enyi, selamat pagi. Hei, hei, hei, Puncak Peyem. Sibuk kayaknya Puncak Peyem ya. Wilujeng Enyi, selamat pagi. Teh Meliandri. Terus juga di sana ada tetangganya Mama Hera ya. Terus juga kawasan Eko, Mama Rindu, selamat pagi Marin. Pagi juga kalau beresnya Teh Olivia, pagi Wilujeng Enjing juga Teh Dela, nggak ketinggalan ya. Buat semua-semuanya pagi hari ini yang lagi stay, Manco di 90,7 Fortune FM, Wilujeng Enjing.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala.

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 Kultur Suara.

90,7 Fortune FM Radio Panggenjering dari Sukabumi. Genjreng, tetaplah menjadi bagian terbaik dari dirimu. Kamu boleh lelah, tapi jangan pernah menyerah. Kamu boleh terpukul, tapi jangan pernah mundur. Tetaplah kuat, karena masih banyak yang harus kamu lakukan. Semangat! Yo, cayo, cayo, fighting! Selamat pagi, Teh Meliandri, Warawiri, Fortune FM, Genjreng, Waalaikumsalam, good morning, morning, tuh. Selamat pagi saat bertugas ya. Semangat, semoga saya selalu puncak bayam nyimak hadir ngaganjreng euy di Genjreng. Telisna selamat pagi, Lejeng Enjing selamat pagi juga Kang Rahmat Irawan di Genjreng juga ya buat Rahmat Irawan. Terus juga Pak Ben selamat pagi, Lejeng Enjing untuk Warawiri Fortune FM. Genjreng euy, selamat pagi buat saudara Fortune semuanya di pagi ini yang lagi pada bahagia dan selalu sehat. Ya, prakiknya di daerah Pak Ben sih cuacanya berkabut. Buat baik sama tugas aja sampai tuntas. Oke, terima kasih Pak Ben. Ada juga di sini celah bewara. Oh, belum. Dia udah celah bewara aja Peter Imut. Oh, maka pilanun cenah oh laguna. Nah, Tete Fitri. Mana hijinya Peter Imut teh sing mudah-mudahan kin silaturahminya Peter Imut alias Dede di kawasan Cikaret amengan ke studio Radio Fortuna. Menitos apa mun komen di pacebok tehnya. Buat suami bawel yang kerja di Brunei, buat anakku tersayang pokoknya mah apalnya. Mana hiji ieu. Baiklah, gak kerasa banget saudara Fortuna sudah ya pagi hari ini yang komen-komen yang sudah miss call juga. Oke, berarti mau dibaca ke Andai Majang Celah Bewara. Wah, yakin terus mintun teh. Aduh. Kebersamaan kita tetap sudah untuk Warawiri spesial Sabtu yang hanya 1 jam saja untuk hari ini di 4 Juli 2026 tepat hari Sabtu Yumari. Mohon maaf ya bila ada salah-salah kata dan kekurangannya. Tetap semangat pagi hari ini, tetap sehat makin tetap bagi makin bertakwa. Ispa dalam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.